0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juli? Beberapa di antaranya adalah 15 Juli 1799, ditemukannya batu Rosetta di Rasit. Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rasit atau Rosetta, yakni sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania di Mesir. Kota ini sendiri terletak 65 km di sebelah timur Iskandaria. Prasasti ini berukuran 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memohis, Mesir pada tahun 1906 sebelum Masehi, selama dinasti Ptolemaik atas nama Raja Ptolemaios V. Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan aksara hieroglif dan demotik, sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir. Selanjutnya, 15 Juli 1916, berdirinya perusahaan Boeing di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat motor, roket, serta satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan dan dukungan produk. Boeing adalah salah satu produsen pesawat terbesar di dunia

0: berdasarkan nilai dolar. Kemudian 15 Juli 1940, meninggalnya orang tertinggi di dunia, Robert Pershing Wadlow, adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Dia kadang dipanggil dengan raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illinois. Tinggi Robert mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kg atau 490 pon. Tubuhnya yang besar dan terus bertumbuh tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertrofi yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan, sehingga pertumbuhan terus terjadi bahkan saat ia meninggal.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 89.9 FM.
1: Sahabat Suramadion, iring-iringan truk yang membawa peti jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tiba di kota Masyad pada Kamis 9 Juli 2026 waktu setempat. Lautan pelayat menyambut rombongan truk tersebut dengan seruan balas dendam pun yang bersautan. Berdasarkan laporan media Iran, iring-iringan truk sempat terhambat akibat padatnya massa yang memadati rute prosesi menuju tempat pemakaman. Peti jenazah Ali Khamenei tampak diselimuti bendera Iran saat perlahan melewati kerumunan besar pelayat yang memadati jalan-jalan di masyarakat.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepesek kuih mbah sembarangan ne. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Hai hai hai sahabat Suara Madiun semuanya, selamat pagi untuk yang sudah bergabung di pagi hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Dan semoga selalu sehat, selalu semangat juga untuk semuanya. Dan semoga harinya ini juga dimulai dengan hal-hal yang menyenangkan pastinya ya. Dan buat udah yang di mungkin di kantor ya, saat ini lagi dengerin lagu-lagu kita ya, pokoknya semangat selalu untuk semuanya. Semoga dimudahkan untuk semua pekerjaan atau aktivitas sahabat yang semuanya dilakukan pada pagi hari ini ya sahabat semuanya. Mungkin sahabat yang lagi membuka toko

setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
3: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
4: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
3: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
4: Nih, lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
5: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
6: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Satrio BP. Informasi pertama dari Suara Pasuruan, Anggun mengabarkan Kajabdin Pasuruan larang perpeloncoan dan perundungan dalam MPLS.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dari jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK dimulai Senin 13 Juli 2026. Di Pasuruan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, Erwan Cahyono, menegaskan MPLS 2026 harus betul-betul ramah. Menurutnya pelaksanaan MPLS anti perpeloncoan, perundungan, atau bentuk tindak kekerasan lainnya. Untuk mewujudkan MPLS yang ramah, Erwan menegaskan bahwa ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti inspeksi mendadak atau sidak ke sekolah-sekolah, sosialisasi hingga penindakan tegas jikalau masih ditemukan adanya aksi perpeloncoan maupun kekerasan saat MPLS.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah ini untuk membantu murid mengenal di dalam sekolah sendiri, mengenal kurikulum dengan cara berpikir, belajar efektif, mengenal potensi dirinya, kemudian membangun relasi positif dengan warga sekolah, dan mengenal lingkungan sekolah serta budaya sekolah aman dan nyaman. Sekarang yang dilarang adalah perpeloncoan atau bentuk kekerasan lainnya, terus melakukan pungutan biaya, sangat dilarang ini nanti. Pasti akan kami tindak tegas di situ. Pasti kalau saya dengar dari sekolahan, kami kan juga akan menurunkan tim-tim khusus ke sekolahan.
2: Diketahui MPLS digelar selama 5 hari secara serentak di seluruh sekolah, mulai jenjang TK sampai sekolah menengah atas sederajat di Indonesia. Tahun ini MPLS memiliki slogan Hari Baru, Aman, Nyaman di sekolah. Anggun, Suara Pasuruan.
1: Kemudian berlanjut ke LPPL, Radio Suara Anjuk Ladang Reni Kristi mengabarkan Dinas Pendidikan Nganjuk tegaskan hentikan perpeloncoan, MPLS wajib edukatif dan ramah anak.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menginstruksikan dengan tegas kepada seluruh lembaga sekolah untuk menghentikan segala bentuk praktik perpeloncoan. Sekolah diminta untuk membuang jauh-jauh metode masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang bersifat intimidatif dan tidak mendidik. Langkah tegas dari Dinas Pendidikan Nganjuk ini diambil untuk menjamin kenyamanan fisik dan psikologis para siswa baru dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah menekankan bahwa pelaksanaan MPLS harus diisi dengan kegiatan yang edukatif, menyenangkan, serta mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa, bukan sebagai sarana meluapkan senioritas. Kepala Dinas Pendidikan Pugu Harnoto mengimbau agar pihak panitia sekolah kreatif dalam menyusun materi pengenalan seperti pengenalan budaya literasi, mitigasi kebencanaan, hingga sosialisasi anti perundungan. Penggunaan atribut-atribut yang tidak masuk akal, aneh, dan mempermalukan siswa baru di depan umum kini secara resmi dilarang keras untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Pemerintah daerah juga membuka posko aduan resmi dan meminta masyarakat serta wali murid untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran fisik maupun verbal selama proses MPLS berlangsung. Sanksi administratif yang tegas disiapkan bagi pihak sekolah atau oknum guru yang terbukti lalai dan membiarkan terjadinya tindakan kekerasan serta perpeloncoan. Melalui pengawasan yang ketat ini, Dinas Pendidikan Nganjuk berharap iklim pendidikan di Kota Angin dapat bertransformasi menjadi lingkungan yang ramah anak, harmonis, dan penuh rasa saling menghormati. Sinergi antara komitmen kedisiplinan dan pendekatan kasih sayang diharapkan mampu melahirkan generasi muda berkarakter luhur dan juga unggul. Mari kita kawal bersama ruang belajar yang aman dan bebas dari kekerasan demi masa depan generasi emas Kabupaten Nganjuk yang cerdas dan bahagia. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Selanjutnya bersama Amanda Suara Madiun, isi MPLS di SMPN 11 PLT Wali Kota Madiun, tanamkan nilai anti korupsi dan bijak bermedia digital.
5: PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun kembali mengisi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 11 Kota Madiun. Sebelumnya PLT Wali Kota juga memberikan pembekalan kepada peserta didik baru di SMP Negeri 13 Kota Madiun. Kedatangan PLT Wali Kota di SMP Negeri 11 disambut pameran batik hasil karya siswa. Menurutnya, hal tersebut menjadi gambaran karakter kreatif yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tersebut dan patut terus dikembangkan sebagai bekal menghadapi masa depan. Dalam kesempatan itu, PLT Wali Kota memberikan pembekalan mengenai pentingnya membangun karakter sejak dini. Salah satu materi yang ditekankan adalah pendidikan anti korupsi, serta pemanfaatan gawai secara bijak di kalangan pelajar. belajar. PLT mengajak para siswa memahami bahwa perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab merupakan pondasi penting untuk mencegah praktik korupsi di masa depan. Materi tersebut disampaikan secara interaktif melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana agar mudah dipahami peserta didik. Selain itu, PLT Wali Kota juga mengingatkan pentingnya penggunaan gawai secara sehat. Menurutnya, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mendampingi anak saat menggunakan telepon genggam, terutama pada pukul 6 sore hingga 9 malam yang dapat dimanfaatkan sebagai waktu belajar, berdiskusi, maupun berinteraksi bersama dengan keluarga. Lewat kegiatan MPLS, PLT Wali Kota berharap sekolah dan orang tua dapat terus mengawal tumbuh kembang peserta didik sehingga lahir generasi yang berkarakter, berintegritas, kreatif, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Amanda, Suara Madiun.
1: Kemudian menuju Suara Ngawi, Hendy Ludiana mengabarkan, pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan kesiapan operasional program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 telah mencapai 91,24%.
6: Pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan kesiapan operasional program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 telah mencapai 91,24%. Progres tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi bertempat di ruang Comment Center Jumat 10 Juli kemarin. Rapat yang dihadiri jajaran Forkopimda, organisasi perangkat daerah PDAM, PLN, serta sejumlah instansi terkait guna memastikan seluruh kebutuhan operasional sekolah berasrama tersebut siap digunakan. Sekda Ngawi, Mosodi Triwidianto mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya bergantung pada kesiapan gedung, tetapi juga sinergi seluruh pihak dalam mendukung operasional sekolah sejak hari pertama. Sekolah Rakyat Kabupaten Ngawi berlokasi di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi. Kawasan pendidikan tersebut dibangun di atas lahan sekitar 80,200 meter persegi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti ruang kelas SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, ruang guru, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dapur umum, instalasi air bersih, hingga area parkir. Pada tahun ajaran perdana, sekolah tersebut menargetkan menerima 270 peserta didik, masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sasaran program merupakan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim kategori desil 1 dan 2 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang bersedia mengikuti sistem pendidikan berasrama. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya bersama Risa Ismaya, Persada Blitar, 3 SD di Kabupaten Blitar tidak dapat siswa baru, Dinas Pendidikan kaji opsi penggabungan sekolah.
7: Sebanyak 3 sekolah dasar di Kabupaten Blitar tidak memperoleh siswa baru pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2026-2027. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar masih melakukan kajian sebelum menentukan langkah penanganan termasuk kemungkinan penggabungan atau merger sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Agus Santosa mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan pengawas dan pembina sekolah untuk melakukan evaluasi di lapangan guna mengetahui penyebab tidak adanya peserta didik baru di 3 sekolah tersebut. Menurut Agus, terdapat beberapa faktor yang tengah didalami, di antaranya jumlah anak usia sekolah di lingkungan sekitar yang semakin sedikit, daya saing sekolah dengan lembaga pendidikan lain, hingga kemungkinan kendala teknis saat proses pendaftaran secara daring, sehingga data calon peserta didik belum masuk ke sistem. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Apabila terbukti wilayah sekitar sekolah memang sudah tidak memiliki potensi peserta didik, Dinas Pendidikan akan mempertimbangkan penggabungan dengan SD terdekat. Namun, apabila jumlah calon siswa sebenarnya masih tersedia, tetapi sekolah kurang diminati, maka peningkatan kualitas layanan pendidikan akan menjadi fokus pembenahan. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Agus memastikan seluruh SMP di Kabupaten Blitar berhasil memenuhi kuota penerimaan siswa baru, sehingga tidak ada sekolah yang mengalami kekosongan peserta didik. Di sisi lain, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di seluruh SD dan SMP di Kabupaten Blitar berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, sedangkan hasil kajian terhadap 3 SD yang belum memperoleh siswa baru akan diperkirakan rampung dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Kemudian bersama Kirana Nisa Mahardika, Kota Blitar. LPKA kelas 1 Blitar usulkan remisi bagi 73 anak binaan pada momentum Hari Anak Nasional 2026.
8: Puluhan anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 1 Blitar diusulkan menerima remisi dalam momentum Hari Anak Nasional 2026. Remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi anak binaan yang menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan. Denny Kambiswara, Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA kelas 1 Blitar, dikonfirmasi Ifpang Harwoko mengatakan, dari total 173 anak binaan, 73 diantaranya telah memenuhi persyaratan untuk menerima remisi. Seperti telah menjalani sepertiga masa pidana, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran, serta rutin mengikuti pembinaan. Besaran remisi yang diusulkan berkisar antara 1 hingga 4 bulan. bulan. Sementara itu, anak binaan yang belum memenuhi syarat akan diusulkan setelah melengkapi ketentuan yang berlaku.
9: Sesuai dengan usia 18 tahun ke bawah itu ada sejumlah 73 orang. 73 orang itu mendapatkan kita untuk usulan remisi hari anak pertama.
8: Menurut Denny, remisi tidak hanya menjadi pengurangan masa pidana, tetapi juga bentuk penghargaan sekaligus memotivasi agar anak binaan terus memperbaiki diri. Kita Nanisa, Mahardika FM.
1: Kemudian berlanjut ke Suara Lumajang, Bobby Wijayanto mengabarkan, musim kemarau mulai berdampak, Pemkab Lumajang salurkan bantuan air bersih.
10: Akses terhadap air bersih menjadi kebutuhan paling mendasar ketika musim kemarau mulai mengurangi ketersediaan sumber air. Untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, pemerintah Kabupaten Lumajang mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan sebagai langkah cepat menghadapi krisis air bersih. Penyaluran dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Lumajang, setelah Bupati Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan atas krisis air bersih serta kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Groho, mengatakan distribusi air bersih dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil asesmen di lapangan agar bantuan diprioritaskan bagi wilayah yang benar-benar mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Berdasarkan hasil pemetaan BBBD, potensi kekeringan pada tahun 2026 diperkirakan dapat terjadi di 6 kecamatan yang mencakup 19 desa. Oleh karena itu, distribusi air bersih akan dilakukan secara bertahap dan bergilir sesuai hasil pemantauan kondisi di lapangan serta kebutuhan masyarakat.
11: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Selanjutnya bersama Eko Utomo RGR FM Tulungagung, perkuat kooperasi Tulungagung, PLT Bupati Tulungagung hadiri puncak Harkopnas ke 79. Pemkab Tulungagung siap mendukung pengembangan perkooperasian.
12: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri puncak peringatan dari kooperasi ke-79 tahun 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Mengusung tema Kooperasi Berdaya Indonesia Berjaya, peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran kooperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong percepatan pembangunan kooperasi desa atau kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kooperasi merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang mampu menjadi pondasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional. Sejalan dengan semangat tersebut, pemerintah Kabupaten Tulungagung siap mendukung pengembangan perkooperasian sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta pemberdayaan kooperasi agar semakin maju, mandiri, dan berdaya saing. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Dan informasi terakhir Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama Dewanta Pramayuga, Suara Kota Probolinggo, Wali Kota salurkan BLT DPHJHT 2.729 warga Kota Probolinggo terima bantuan.
13: Pemerintah Kota Probolinggo kembali salurkan bantuan langsung tunai BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DPHJHT tahun 2026. Kali ini program yang dikoordinatori oleh Dinas Sosial PPPA itu digelar di kantor Kecamatan Kedupo. Penerima manfaat antara lain buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya sebanyak 2.729 penerima. Nominal sebesar Rp600.000 diserahkan secara non-tunai melalui rekening Bank Jatim. Kepala Dinas Sosial PPPA Siti Romlah menyampaikan bahwa bantuan ini ditujukan bagi keluarga yang telah terdata. Data tersebut merupakan hasil usulan dari pihak kelurahan yang kemudian dilakukan proses pemadanan sesuai dengan klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga desil 4. Kadis Siti Romlah juga menjelaskan bahwa penyaluran ini akan berlangsung secara bertahap di seluruh kecamatan mulai tanggal 13 hingga 17 Juli 2026, di mana khusus untuk wilayah Kecamatan Kedupo terdapat 425 keluarga penerima manfaat. Sementara itu, di agenda yang sama, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin meminta kepada para pejabat Pemkot untuk memperhatikan warga kurang mampu agar pengentasan kemiskinan di wilayah masing-masing berjalan efektif. Selain itu, Wali Kota mengimbau kepada penerima manfaat agar menggunakan bantuan secara bijak dan tidak langsung menghabiskannya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi memanfaatkannya sebagai modal usaha produktif. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satrio BP, sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Oke, masih bersama Wulan di program Halo Madiun ya. Pagi hari ini nih, untuk sahabat yang sudah bergabung atau yang masih bergabung, terima kasih banyak ya. Dan boleh banget untuk request lagu ya, lagunya lagu barat. Nah, ini juga boleh banget untuk request. Selain request, ada juga mungkin sahabat yang ingin kirim salam ya. Dan langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817. Oke, yang baru bergabung mungkin gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Dan semoga selalu sehat dan pastinya harus semangat untuk pagi hari ini. Dan semoga aktivitasnya juga berjalan sesuai dengan yang diinginkan untuk sahabat semuanya ya. Mungkin kalau pagi hari ini udah banyak cerita nih yang udah mulai dimulai gitu ya sahabat semuanya. Dan ada yang mungkin baru keluar rumah ya untuk mencari sarapan favorit di Kota Madiun ya. Dan mungkin aja ada yang udah mampir nih untuk beli nasi pecel. Kalau di Kota Madiun jagonya pecel gitu ya sahabat semuanya. Atau mungkin kalau pengen yang berkuah nih pagi hari ini, cocok untuk sarapan soto ya sahabat semuanya, atau rawon gitu ya. Dan mungkin kalau pengen yang ringan lagi gitu ya, beli bubur ayam di Kota Madiun juga banyak gitu ya sahabat semuanya. Atau sekedar mungkin sahabat yang bergabung nih, ini makannya juga cukup dengan roti atau ditambah lagi segelas kopi ya, yang biasanya minum kopi di pagi hari. Pokoknya sebelum melanjutkan aktivitas gitu ya sahabat semuanya. Ada yang juga mungkin masih sibuk beres-beres rumah sambil dengerin radio ya sahabat semuanya, itu juga seru banget gitu ya. Dan mungkin sambil mencuci piring ya, atau kalau halamannya belum disapu nih, ini menyapu halaman juga kalau pagi hari banyak gitu ya, di orang-orang beraktivitas di pagi hari dengan menyapu halaman gitu ya sahabat semuanya. Atau menyiapkan laundry ya sahabat semuanya, atau pakaian yang belum dicuci atau belum disetrika gitu ya. Pokoknya menyelesaikan pekerjaan rumah yang memang gak pernah ada habisnya gitu ya sahabat semuanya. Dan mungkin ya untuk sahabat yang sekarang udah berada di kantor nih, bahkan di toko ya, atau mungkin di pasar, di bengkel, di sawah juga mungkin ada ya. Kemudian di kampus ya, di rumah sakit ya, atau mungkin udah ya masih mengemudikan kendaraan gitu ya sahabat semuanya. Pokoknya semoga aktivitas yang dilakukan untuk sahabat semuanya selalu diberikan keselamatan ya, dan juga kesehatan selalu untuk sahabat yang sudah bergabung ya. Oke, buat yang mungkin lagi di perjalanan nih, ini semoga lalu lintasnya juga bersahabat ya. Kalau di Kota Madiun sangat bersahabat nih sahabat semuanya ya. Dan pokoknya nikmatin perjalanan pagi hari ini, gak perlu terburu-buru ya untuk sahabat yang lagi di jalan. Pokoknya ingat nih, keselamatan tetap paling yang utama gitu ya sobat semuanya. Kalaupun misalnya ternyata sampai sekarang belum sempat sarapan, nah ini jangan lupa untuk cari waktu sebentar ya untuk sarapan. Karena memang kalau sesibuk apapun gitu ya aktivitas kita, tubuh kita ini juga butuh energi supaya tetap kuat untuk menjalani pagi hari ini ya sobat semuanya. Mumpung udaranya di Kota Madiun juga terasa segar ya, agak dingin ya sahabat semuanya dari yang biasanya. Pokoknya juga jalanan di Kota Madiun mulai ramai juga, tapi gak yang padat banget gitu ya. It's okay gitu ya. Dan mungkin kalau di warung-warung di sudut-sudut Kota Madiun nih, ini mungkin udah dipenuhi pelanggan ya sahabat semuanya. Dan pokoknya ya setiap kota pelan-pelan mulai bergerak dengan aktivitasnya masing-masing masyarakatnya ya sahabat semuanya. Pokoknya semoga di tengah kesibukan yang sahabat lakukan ya, pokoknya tetap bisa menemukan alasan untuk tetap bahagia dan tersenyum ya sahabat semuanya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini. So tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 9 pagi nanti.

Okay, barusan Wulan puterin nih lagunya Miley Cyrus ya, Dream as One ya, sahabat semuanya. Ini lagu yang bertemakan kayak persatuan gitu ya, sahabat semuanya. Kemudian ada harapannya, kemudian semangat untuk mengejar mimpi bersama gitu ya, sahabat semuanya. Jadi ingat nih, kalau lagu ini dirilis gitu ya sebagai bagian dari kampanye promosi Expo 2020 Dubai ya, sahabat semuanya. Dan pokoknya ini membawa pesan bahwa meskipun berasal dari latar belakang ataupun budaya dan negara yang berbeda, nah ini intinya manusia ini bisa bersatu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik ya, sahabat semuanya. Liriknya ini gak bercerita tentang cinta gitu ya, sahabat semuanya. Justru ini tentang kekuatan kebersamaan ya, sahabat semuanya. Jadi penyanyi Miley itu juga mengajak kita sebagai pendengar ya untuk saling mendukung, percaya pada mimpi ya, dan tidak takut untuk menghadapi tantangan kalaupun dilakukan secara bersama-sama. Jadi harus kompak gitu ya, sahabat semuanya. Kalau kalimat Dream as One ini juga punya makna gitu ya, bermimpi sebagai satu kesatuan gitu ya, sahabat semuanya. Jadi pesannya itu bagus gitu ya. Setiap mimpi besar yang akan kita lakukan itu juga lebih mudah diwujudkan ketika ada kerjasama, saling menghargai, dan tujuannya itu juga sama gitu ya, sahabat semuanya. Aduh, ini lagunya ini emang bikin kita ini langsung melek gitu ya, sahabat semuanya, karena juga terkait mimpi. Wah, gak bisa mimpi yang gak hanya jadi mimpi doang gitu ya, sahabat semuanya. Harus harus dicapai gitu ya untuk semuanya. Okay, dan mumpung di pagi hari nih, sahabat semuanya, kalaupun ngobrolin soal pola hidup sehat ya, sahabat semuanya, dan ini ala atlet dunia ya, siapa nih gak kenal Erling Haaland ya. Ini memang sering jadi perhatian nih akhir-akhir ini ya, sahabat semuanya, karena bukan cuman karena ketajamannya di lapangan, tapi juga karena pola makannya ini ya jadi perhatian kita semua gitu ya. Dan bisa dibilang tidak biasa gitu ya, sahabat semuanya. Ini penyerang asal Norwegia itu juga dikabarkan mengonsumsi sekitar 6.000 kalori di setiap harinya. Waduh, kita aja gak sampai 2.000 ya, terkadang setiap harinya tuh cuman ya 1.800 paling pol gitu ya, paling full. Karena juga kalau pemain dari Norwegia ini mengkonsumsi sekitar 6.000 kalori setiap harinya. Waduh, ini jumlah itu juga sekitar 3 kali lebih banyak gitu ya dibandingkan kebutuhan rata-rata orang dewasa ya, sahabat semuanya. Tapi tentunya ini kebutuhan kalori Haaland juga berbeda ya, karena aktivitas fisiknya juga sangat tinggi sebagai atlet profesional ya, sahabat semuanya. Dan yang menariknya lagi nih, menu makanannya juga cukup bisa dibilang unik gitu ya, sahabat semuanya. Kalau Haaland ini juga diketahui mengonsumsi

untung sapi, kemudian hati sapi, terus dikabarkan juga makan steak ya, makan ikan juga, makan madu mentah sampai susu mentah. Waduh, ini sekilas mungkin terdengar ekstrim gitu ya sahabat semuanya. Tapi ini beberapa makanan ini memang kaya protein sahabat semuanya. Atau ditambah lagi di sini juga disebutkan ya mengandung zat besi, vitamin B ya, dan berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk menunjang performa tubuhnya ya sahabat semuanya. Terus atlet lain seperti Cristiano Ronaldo nih, ini sering disorot juga nih justru kedisiplinannya ya untuk mengurangi konsumsi gula. Dan sementara Lionel Messi juga dikenal rutin mengonsumsi yerba mate, itu kayak semacam minuman tradisional gitu ya, dari Amerika Serikat yang mengandung antioksidan ya, dan juga mengandung kafein alami nih sahabat semuanya. Dan yang sering jadi pertanyaan nih akhir-akhir ini, apakah pola hidup kayak gitu ya para atlet ini bisa langsung kita tiru apa enggak sih? Karena jawabannya belum tentu gitu ya sahabat semuanya. Karena kebutuhan tubuh kita ini juga berbeda-beda. Apalagi kita ya enggak seperti atlet gitu ya, karena juga aktivitasnya kita memang tidak sepadat atlet profesional gitu ya sahabat semuanya. Bahkan kalau yang atlet profesional seperti tadi juga pastinya punya jadwal latihan yang sangat-sangat padat gitu ya. Jadi massa ototnya juga harus lebih besar, dan apalagi kalau kebutuhan energinya juga harus jauh lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang seperti kita biasa gitu ya. Akhirnya sahabat semuanya, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini. So tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 9 pagi nanti.

0: hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Masih bersama Wulan di program Halo Madiun ya. Oke, ini juga udah di penghujung acara ya sahabat semuanya, gak kerasa hampir jam 9 pagi. Dan untuk sahabat yang sudah bergabung, pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya. Dan pokoknya harus semangat untuk semuanya ya, jaga kesehatan selalu. Tentunya harus semangat untuk pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: News.
1: Sahabat Suramadion, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 5 orang dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani Kamis 9 Juli 2026 malam. Dikutip dari media Kompas, Budi Prasetyo, juru bicara KPK, mengatakan Bupati dan 4 pihak lainnya dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta. OTT yang menjerat Bupati Etik Suryani ini terkait dugaan pemerasan kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam rangkaian operasi tangkap tangan OTT sejak Kamis malam 9 Juli 2026.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juli? Beberapa di antaranya adalah 15 Juli 1799, ditemukannya batu Rosetta di Rasit. Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rasit atau Rosetta, yakni sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania di Mesir. Kota ini sendiri terletak 65 km di sebelah timur Iskandaria. Prasasti ini berukuran 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memohis, Mesir pada tahun 1906 sebelum Masehi selama dinasti Ptolemaik atas nama Raja Ptolemaios V. Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan aksara hieroglif dan demotik, sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir. Selanjutnya, 15 Juli 1916, berdirinya perusahaan Boeing di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat motor, roket, serta satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan dan

0: berdasarkan nilai dolar. Kemudian 15 Juli 1940, meninggalnya orang tertinggi di dunia. Robert Pershing Wadlow adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Dia kadang dipanggil dengan raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illinois. Tinggi Robert mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kg atau 490 pon. Tubuhnya yang besar dan terus bertumbuh tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertrofi yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan sehingga pertumbuhan terus terjadi bahkan saat ia meninggal.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ini ki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
4: Nggih, Mbah. Saniku nggih kata manfaatnya lho, Mbah. Minum air putih niku.
3: Akeh manfaatnya.
4: Nggih, Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Nak tenan. Wes le, kadung aku bolak balik nah. Iki sak jriken tau be pisan. Pak yo padha to?
1: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
2: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
3: Oke deh, berangkat.
1: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
2: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
3: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
2: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
4: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
5: Aduh, gimana nih bro? KTP-ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja, mana gak sempat ngurus lagi. Solusinya gimana ya?
6: Aduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
5: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana, bro?
6: Nah, kamu coba akses situs website capil.madiunkota.go.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya, bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
5: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
6: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
5: Bagi warga Kota Madiun yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis.

93 FM LPPL Radio Suramadion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suramadion semuanya. Di kebersamaan kita untuk hari ini, saya Kiki Deslia kembali menemani sahabat Suramadion di Spektrum Kota Betul. Dari jam 9 sampai jam 11 ya untuk Spektrum Kota hari ini. Kita ngobrolin terkait apa? Sekolah yuk. Siapanya seperti apa? Abis ngantar anak ngapain aja? Nah, ini nih. Me time kah? Nanti kita bahas random aja ya, sahabat Suramadion, sambil menemani Anda beraktivitas.

93 FM LPPL Radio Suramadion. Baik, sahabat Suramadion semuanya, di kebersamaan kita untuk hari ini Spektrum Kota. Jadi sahabat Suramadion, ibu-ibu ya, habis ngantar anak biasanya apa aktivitas yang ibu-ibu lakukan? Kembali ke rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah lagi kah? Gitu kan ya. Iya kan? Atau nih ibu-ibu ya, me time.

Jadi gitu ya, suasana Madiun ya. Kalau pagi emang suasana kota Madiun terasa lebih hidup. Kalau kemarin-kemarin udah hidup, sekarang lebih hidup lagi. Karena mulai dari hari Senin kemarin, putra-putri kita tuh udah yang melaksanakan MPLS. MPLS sama udah mulai masuk sekolah sih. Ya sih. Jadi terkait dengan hal tersebut, sahabat Ramadhan ya, banyak dari kita ibu rumah tangga sudah mulai mengerjakan, bukan hanya ibu rumah tangga aja sih, mungkin orang tua, eyang, ya, bude, om, semuanya deh, ya, yang mengantarkan putra-putrinya sekolah, ponakannya sekolah, cucunya sekolah, gitu kan ya. Sampai dengan pedagang yang mulai melayani pembeli, anak-anak sekolah. Nah, sekitar jam-jam itulah ya, pagi lah, itu udah mulai banyak banget. Jadi sebenarnya itu kita bisa memanfaatkan di sekolah sih, sahabat Sonomadien ya, yang masih SD sama SMP, itu bisa. Kalau ada rute bus sekolah, pakai rute bus sekolah, ya. Jadi kita masih punya waktu untuk pagi ngantar ke sub terminalnya, nanti pulang antar lagi, jemput, gitu. Jedanya tuh kan panjang. Nah di sini kita mulai bisa punya waktu untuk melanjutkan aktivitas. Ada yang langsung belanja ke pasar, ada yang pagi-pagi, ada yang belanjanya seminggu sekali, ada yang satu bulan sekali, ada yang tiap hari, gitu ya. Atau mungkin sahabat Ramadion ada yang langsung belanja ke pasar tuh beli stok, jadi nggak riwi-riwi ke pasar lagi, jadi fokus pagi nyiapin sarapan lalala gitu kan ya. Nah ada juga nih termasuk teman saya nih, lanjut ngopi bareng sama tetangga sambil nungguin tukang belanja datang, abang-abang sayur nih. Nah, ada juga yang aktivitas gitu, nikmat banget aktivitas kayak gitu ya. Terus ada juga yang setelah mengantar putra-putrinya, ada juga yang mampir RTH. Ya, ada yang mampir ruang terbuka hijau, mampir tempat-tempat untuk berolahraga dan lain sebagainya. Ya kan? Kemudian mengurus pekerjaan rumah. Terus kemudian menjalankan usaha rumahan. Itu ya. Sampai ada juga yang memilih pulang untuk beberes rumah sambil menikmati suasana yang tenang gitu, gak ada anak-anak gitu kan ya. Makanya pagi kalau pengen ngopi santai, ngobrol santai, minum teh santai lalala nih sama Ramadhan ya, setelah mengantarkan anak-anak putra-putri sekolah gitu kan ya. Sebenarnya setelah mengantar sekolah ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan sih gitu loh. Kita pakai untuk me time istilahnya gitu, atau justru gak ada me time, adanya melanjutkan pekerjaan rumah, nyuci rumah belum disapu 2 tahun kelamaan ya, rumah belum disapu 2 hari atau 2 bulan, rumah tuh sekarang gak disapu sehari aja ngeres tuh bahasa Jawanya, gak enak gitu di kaki ya. Jadi mungkin nyapu, ngepel gitu kan ya, beberes lah pokoknya. Kalau dipikir-pikir ya, sahabat Ramadhan ya, mengantar anak sekolah itu bukan akhir dari rutinitas pagi kalau saya. Justru itu apa namanya, masih banyak daftar pekerjaan yang harus kita selesaikan. Kalau saya sih gitu. Apalagi buat sahabat Ramadhan yang bekerja, ya kan, kayak gitu. Nanti kita sambung lagi. Kita random aja ya, masih di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap puas

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Kembali lagi di kebersamaan kita untuk hari ini, Spektrum Kota, Sahabat Ramadion ya. Jadi, mengantar anak sekolah itu kalau menurut saya bukan akhir dari rutinitas pagi. Ya justru setelah itu masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Untuk ibu rumah tangga misalnya, pulang ke rumah biasanya langsung disambut cucian, betul. Entah cucian baju, cucian piring, apalah ya. Masaklah, nyapu, belum ada nanti ada balita gitu kan ya. Menyiapkan makan siang. Belum lagi ada keperluan-keperluan lain yang harus diurus. Mau memperbarui KK, mau ganti KTP, mau ganti SIM, ngurus SIM, ngurus PK, ngurus KK, ngurus KTP, kayak gitu. Banyak lah, pokoknya banyak. Ibu-ibu mah bisa di ini. Best kalau ibu-ibu mah ya. Sementara ibu yang juga bekerja, selesai mengantar anak, biasanya juga langsung menuju kantor. Ya sih, dengan segala banyaknya. Ya enggak. Terus ibu-ibu yang bekerja mengantar anak selesai ya, langsung menuju toko. Beres-beres toko nih, ribet lagi nih. Beres-beres toko atau tempat usahanya, ya kan? Menyiapkan segala sesuatunya gitu. Jadi tuh pagi tuh kayak terasa berjalan cepet gitu gak sih, sahabat Ramadian? Tahu-tahu tuh udah siang. Nah, di sisi lain, sekarang juga mulai banyak ibu yang memanfaatkan waktu setelah mengantar anak untuk kegiatan yang positif. Misalnya, senam pagi, jalan santai, masak atau belajar memasak, mengikuti kelas keterampilan, selesai mengembangkan sampai dia mengembangkan usaha kecil lewat media sosial misalnya. Jadi waktu luang yang ada tuh benar-benar dimanfaatkan gitu kan ya. Dan menariknya lagi nih, sahabat Ramadion, setiap keluarga tuh pasti punya rutinitas yang berbeda. Gak ada yang paling benar atau paling sibuk. Yang penting tuh semua dilakukan untuk keluarga, yang ngasih tetap dilakukan untuk keluarga tercinta ya. Tetap menyempatkan waktu untuk menjaga kesehatan serta kebahagiaan diri sendiri. Nah sekarang nih, kadang kita juga pengen ya mendengar cerita sahabat Ramadhan ya. Boleh di 081-5645-1817 setelah mengantar anak ngapain aja. Langsung pulang, langsung ke pasar, ke salon, olahraga, bekerja, atau justru me time, menikmati waktu sebentar sebelum melanjutkan aktivitas. Boleh juga ya berbagi cerita, siapa tahu rutinitas sahabat Ramadion bisa menjadi inspirasi nih buat yang lain. Saya tunggu ya. Apapun itu, random aja kita mah kalau pagi-pagi gini di Spektrum Kota. Apalagi bersama saya Kiki Deslia sampai di jam 11 siang nanti.

Yo yo. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan. Ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja bertanggung jawab

0: perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
0: Suara Madiun 93.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke sejumlah titik di Provinsi Bashir, wilayah pesisir selatan Iran, Kamis 9 Juli 2026. Serangan ini terjadi di tengah klaim Washington yang sebelumnya menyatakan telah menggempur 90 target sepanjang malam. Namun, militer Amerika Serikat sendiri belum memberikan laporan resmi terkait adanya operasi militer terbaru di wilayah Iran. Dikutip dari media Kompas, salah satu titik yang menjadi sasaran dalam serangan Amerika Serikat adalah area di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Bashar. Selain itu, kota ini juga dikenal sebagai lokasi pangkalan Korps Garda Revolusi Iran IRGC yang sempat menjadi sasaran di awal perang lalu.

0: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Wih, ngene lak beres toh. Tak obongi kafe sampai bentar sih.
4: Jangan ya.
5: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
6: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Baik, sahabat Ramadhan masih di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota ya. Di sesi yang kedua, jadi memang sih sahabat Ramadhan banyak sekali dari ibu rumah tangga yang saat-saat ini sudah memulai lagi aktivitasnya untuk mengantar anak dan lain sebagainya. Kalau aktivitas rumah sepertinya udah ini rutinitas pagi semuanya ya. Justru setelah itu masih banyak yang harus dikerjakan memang sahabat Ramadhan. Jadi yang ibu buat-buat ibu rumah tangga yang habis antar anak pulang ke rumah, ya langsung membereskan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, cucian piring lah, cucian baju, masak, nyapu, ngepel, masak buat nanti siang, menyiapkannya. Belum lagi kalau ada keperluan-keperluan lain, ya kan, kalau ibu yang bekerja ke kantor, ngasih ke toko atau tempat usaha. Jadi kalau dipikir-pikir baru duduk ngerjain udah jam setengah berapa anak-anak pulang biasanya jam 10, 11, 12, setengah 12, jam 1, jam 2, ya kan? Kita harus jemput lagi. Ya gak sih? Jadi mungkin banyak juga yang di sisi-sisi lain ibu-ibu yang memanfaatkan waktu setelah mengantar anak untuk kegiatan-kegiatan yang positif, lebih sehat, jalan sehat, jalan santai, mengikuti kelas keterampilan, les renang. Ya gak sih? Les merangkai bunga, ada loh, les bikin craft, ada. Sampai mengembangkan usaha kecil lewat media sosial. Jadi ya, ada waktu luang, dimanfaatkan betul-betul. Menariknya nih, sahabat Ramadhan, meskipun rutinitas kita berbeda, tapi yang penting kita menciptakan segala sesuatunya agar keluarga kita tetap hangat, agar keluarga kita tuh tetap benar-benar, meskipun semuanya sibuk ya, tetap sehat, menjadi keluarga yang sehat dan keluarga yang bahagia gitu. Mungkin sahabat Ramadhan yang mau bercerita juga boleh sih sebenarnya di sini. Oke, masih untuk kebersamaan kita di Spektrum Kota sampai di jam 11 siang nanti.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
3: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notol ya.
3: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
3: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
3: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
5: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya?

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: BBL Radio Suramadiun.
1: Lho, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku ada yang kali. Peteng kue seloro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak yang kali? Ini ku mengke, jenengan BAB tengkali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB yang kali, yo, Le.
2: Ya, mboten sah, Mbah, Mbah. Jamannya enten.

0: pacing tepudi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok di kebun to mbah, gue pacul pisan. Ya aja di kudu to mbah.
1: Ya apa to lele, aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah mas, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
6: Hari ini, siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab. Semua

0: kenyamanan bersama.
1: Baik, kembali lagi di Spektrum Kota. Sesi yang kedua nih, sahabat Suara Madiun ya. Jadi, kalau berbicara kita terkait dengan ibu-ibu atau tentang ibu-ibu dan kesibukannya, rasanya seorang ibu tuh hampir tidak pernah punya waktu untuk benar-benar kosong. Kosong dikit, meleng dikit, ibu-ibu tuh pasti ada kegiatannya, positif tentunya ya. Ada yang harus setiap pagi membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ada juga yang ibu rumah tangga setiap pagi disibukkan dengan berbagai pekerjaan di rumah yang gak ada abis-abisnya pekerjaan ini ya. Dan meskipun dengan aktivitas yang berbeda, keduanya sama-sama membutuhkan kondisi tubuh yang sehat gitu ya, biar menjalani hari dengan nyaman. Nah, sahabat Suara Madiun, menjadi ibu tentu punya tantangan tersendiri. Pagi hari, kebutuhan keluarga beres, anak-anak sekolah diantar beres, berangkat kerja, setelah itu pulang dengan berbagai macam pekerjaan yang sudah menunggu, betul? Sementara itu, ibu rumah tangga juga gak kalah sibuk. Please, tolong help gitu ya. Memasak, mencuci, membersihkan rumah, belanja, hingga mendampingi anak-anak belajar. Itu yang membutuhkan ya ekstra tenaga gitu ya. Aktivitas yang terlihat luar biasa ini tentunya menguras tenaga. Karena itu, menjaga kesehatan gak boleh dianggap sepele atau biasa-biasa aja. Salah satunya nih mungkin sahabat Suara Madiun harus membiasakan sarapan ya, biar tubuh tuh ada energinya agar tetap fokus, gak mudah lemas. Atau juga minum air putih cukup dengan kesibukan yang membuat kita kadang juga lupa minum, padahal kebutuhan cairan tuh juga sangat penting banget gitu loh. Mungkin luangkan waktu juga untuk bergerak, gak harus olahraga berat sih sebenarnya, jalan kaki, pergangan di tempat aktivitas gitu ya. Istirahat juga sama pentingnya. Jadi jangan merasa bersalah kalau sekali berhenti sejenak untuk menikmati ya kopi sendiri juga gak apa-apa sih kalau menurut saya. Kalau saya sih lebih nyaman sendiri kali ya. Atau mungkin sudah punya geng sendiri nih, is okay aja, tambah seru tuh kalau ada gengnya ya gak sih. Kemudian duduk santai, baca buku di rumah atau baca buku di tempat aktivitas di waktu yang senggang, istirahat mungkin, atau istirahat digunakan untuk yang benar-benar istirahat gitu kan ya. Terserah sahabat Suara Madiun aja deh, bagaimana nikmatnya, bagaimana enaknya, bagaimana waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat gitu ya. Karena ini penting, soalnya apa? Biar kita lebih siap menjalani aktivitas berikutnya. Yang gak kalah penting, menjaga kesehatan mental. Kalau merasa lelah, jangan dipendam sendiri ya, sahabat Suara Madiun. Ceritakan kepada pasangan, ada keluarga, atau mungkin sahabat dekat, sahabat yang banget gitu ya. Jangan menceritakan masalah sama orang yang udah kita anggap sahabat, ternyata ya. Jadi kita tahu ya, kita udah tahu nih role-nya, ya. Jadi dukungan dari orang-orang terdekat bisa membantu kita untuk mengurangi beban yang dirasain gitu. Nah, sahabat Suara Madiun, jangan menunda juga memeriksakan kesehatan kalau tubuh merasa udah oleng gitu ya, udah ada tanda-tanda yang nggak biasa gitu ya. Pokoknya lebih baik melakukan pemeriksaan lebih awal daripada menunggu sampai kondisinya makin berat gitu ya. Pastinya aja sih semangatnya buat ibu-ibu ya, menjadi ibu atau seorang ibu atau seorang orang tua bukan berarti harus selalu kuat tanpa jeda. Menjaga kesehatan bukanlah bentuk memanjakan diri juga, tapi cara kita agar tetap bisa menjalankan berbagai peran dengan baik. Nah itu tuh, baik ibu yang bekerja, orang tua yang bekerja di luar rumah, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Keduanya tuh membutuhkan peran yang berharga atau memiliki peran yang berharga. Jadi jangan lupa juga untuk menyisihkan waktu, menjaga kesehatan, ya gak sih? Karena sehat akan membuat keluarga juga merasa lebih tenang dan bahagia. Jadi untuk semuanya, bukan hanya buat ibu-ibu aja nih, semuanya. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya, jaga kesehatan dan selalu, semoga nih selalu diberikan kekuatan serta kebahagiaan untuk sahabat Suara Madiun ya. Saya Gigi Desli undur diri hari ini. Terima kasih banyak ya kesempatannya di Spektrum Kota dari jam 9 sampai jam 11 ya. Selamat pagi, jelang siang. Ini udah siang ya. Selamat menjalankan aktivitas ya untuk sahabat Suara Madiun. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juli, beberapa di antaranya adalah 15 Juli 1799, ditemukannya Batu Rosetta di Rasit. Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rasit atau Rosetta, yakni sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania di Mesir. Kota ini sendiri terletak 65 km di sebelah timur Iskandaria. Prasasti ini berukuran 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memohis, Mesir pada tahun 1906 sebelum Masehi, selama dinasti Ptolemaik atas nama Raja Ptolemaios V. Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan aksara hieroglif dan demotik, sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, Batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir. Selanjutnya, 15 Juli 1916, berdirinya perusahaan Boeing di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat motor, roket, serta satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyelidikan.

0: berdasarkan pendapatan pada tahun 2015, serta merupakan eksportir terbesar di Amerika Serikat berdasarkan nilai dolar. Kemudian, 15 Juli 1940, meninggalnya orang tertinggi di dunia. Robert Pershing Wadlow adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Dia kadang dipanggil dengan Raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illinois. Tinggi Robert mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kg atau 490 pon. Tubuhnya yang besar dan terus bertumbuh tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertrofi yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan, sehingga pertumbuhan terus terjadi bahkan saat ia meninggal.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Kula nuwun. Le, kula nuwun.
4: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
3: Mau beli obat.
4: Ini resepnya.
3: Nggih, Mbah.
4: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
5: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
4: Suara Madiun 93.3 FM.
1: Wih, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
5: Jangan ya.
6: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman. Ayo dengar suara Madiun.

93 FM BBL Radio Suara Madinah. Halo, apa kabar? Sahabat Suara Madinah, selamat siang. Jumpa lagi di siang hari ini di program acara kami di Dandut Asik Suara Madinah. Untuk hari ini di hari Rabu di 15 Juli 2026. Apa kabar semuanya? Dan di tengah aktivitas hari ini, semoga tetap semangat ya. Dan juga buat lagi sahabat yang lagi di kantor, di pasar, atau juga lagi di jalan, di sawah juga boleh, di warung juga boleh. Dan sampai siang nanti ya, sampai jam 1 siang akan saya temani. Dan terima kasih sudah memilih 93 FM menjadi teman aktivitas Anda semuanya. Dan baik sahabat, selama 2 jam ke depan akan kita hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah siap bikin suasana siang makin semangat. Dan program dangdut ini bisa didengarkan dari jam 11 sampai dengan jam 1 siang setiap harinya. Dan untuk itu, baik sahabat yang ada di rumah, di kantor, di jalan, ataupun semuanya yang lagi simak program acara kami, semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Baik sahabat, siang mulai panas, jangan lupa banyak minum air putih ya. Tetap semangat, jaga kesehatan supaya aktivitas kita hari ini lancar sampai sore. Dan tetap semangat juga, kita akan diikuti, kita akan mengiringi lagu-lagu untuk pengantar siang hari ini dengan Dandut Asik Suara Madiun.

93 FM BPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita ada di program acara kami yaitu di Dandut Asik Suara Madiun. Selamat siang dulu untuk sahabat yang baru bergabung ya di 93 FM. Harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Nah, lagu terakhir tadi ada judulnya Jangan Ganggu Pacarku. Nah, ini dia. Ya. Kalau ngomongin soal cinta ya, memang gak ada habisnya sahabat ya. Ada yang baru jadian hari ini, ada yang masih PDKT, ada juga yang hubungannya sudah bertahun-tahun ya. Tapi apapun statusnya, satu hal yang paling penting adalah saling percaya dan saling menjaga. Kadang yang bikin hubungan jadi ribet itu bukan cuma karena pasangannya, tapi juga karena hadirnya orang ketiga yang suka tiba-tiba datang. Entah itu mantan, entah itu orang lain yang tentunya saat ini dekat. Ada juga yang punya mantan 5-6 tahun yang lalu datang tiba-tiba lagi. Nah itu dia ya. Jadi mulailah perhatian lagi dengan pasangan kita sampai nantinya dia atau kita semuanya nanti akan kembali pulih seperti cita-cita yang sudah kita bangun waktu itu ya. Dan di sisi lain kita juga diingatkan untuk menghargai ya hubungan orang lain. Kalau tahu seseorang sudah punya pasangan, lebih baik menjaga batas. Jangan seperti itu ya. Karena cinta yang baik bukan soal merebut milik orang lain, melainkan menemukan seseorang yang memang ditakdirkan untuk kita ya. Kadang yang namanya pelakor seperti itu ya, sudah tahu milik orang, kenapa dia diambil. Kecuali kalau dia sudah milik Tuhannya, jangan diambil untuk kita ya. Dan buat yang saat ini sedang menjalani hubungan, semoga selalu diberi kepercayaan dan juga komunikasi yang baik ya. Dan buat yang masih sendiri, tenang saja. Jodoh tidak akan lari kemana, tidak akan tertukar juga. Yang penting terus menjadi pribadi yang baik. Karena orang baik biasanya akan dipertemukan dengan orang yang baik pula. Ini dia. Kadang juga kalau kita berpikir ya, kita masih jomblo, jodoh katanya tidak akan lari kemana. Tiba-tiba kita tidur, tiap hari kerjanya tidur, tiba-tiba datang gedebuk. Pasangan kita cewek datang dari langit, jatuh. Ya gak gitu, konsepnya gak gitu. Ya kita berusaha mencari, mengenal gitu. Apalagi kalau yang namanya cowok ya, ya satu hal yang selalu didambakan oleh seorang cewek itu, kalau cowok itu adalah yang mampu ya, artinya dia sudah bekerja apapun itu pekerjaannya, dan dia bisa hidup mandiri. Atau juga kalau ketika pacaran ya, kita melihatlah bagus dan tidaknya anak itu. Jadi itulah yang namanya gunanya pacaran ya. Tapi sekali lagi, kalau yang sudah punya pasangan atau juga yang sudah punya gandengan, jangan diganggu, seperti lagunya itu tadi ya. Oke, baik. Kita sudah di hari ketiga hari ini ya, di masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini mungkin sahabat atau Bapak Ibu juga sudah mulai aktivitasnya sudah 3 hari ini ya. Kemarin yang waktu hari pertama mungkin masih ribet gitu ya, karena hari pertama masuk itu biasanya ada yang lupa kaos kaki inti, tasnya lali gitu, topinya lali, dasinya lali gitu. Atau juga yang mungkin sudah dari sore sudah tidak bisa tidur karena akan menyiapkan menjadi santapannya besok pagi itu apa, bekalnya apa, sarapan paginya apa ya. Nah, hari ketiga ini buat adik-adik ya yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, selamat menjalani hari yang ketiga. Semoga masih semangat dan semakin menikmati suasana sekolah yang baru ya. Nah, kalau hari pertama ini biasanya canggung sahabat ya. Sahabat ini kalau di tempat baru biasanya ya masih malu-malu, lihat-lihat kiri kanan ya. Atau juga mungkin belum mengenal banyak teman sekelas. Nah, di hari ketiga ini biasanya sudah mulai lebih akrab ya. Lebih berkenalan, kamu dari sekolahnya dari mana, kemudian rumahnya di mana, dan mungkin sudah ini ya mulai paham atau juga mulai mengerti di sekolah ini seperti apa ya, dan sudah tahu letak ruang kelas, mulai hafal guru-gurunya, bahkan mungkin sudah menemukan teman yang nyambung diajak ngobrol dan belajar bersama ya. MPLS kecepatannya ini bukan sekedar kegiatan perkenalan, tapi juga menjadi langkah awal untuk mengenal budaya sekolah juga ya, membangun rasa percaya diri serta belajar menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Nah ini buat sahabat-sahabat yang atau adik-adik ya, yang di SD, SMP, ataupun SMA, SMK, jangan ragu untuk bertanya kalau masih ada yang belum dipahami ya. Tanyakan pada kakak,
kelasnya, kata gurunya, bertemanlah dengan siapa saja, saling membantu, dan jadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar dan sekaligus mengembangkan potensi diri, ya. Jadi kalau sahabat semuanya di sekolah yang baru ini, janganlah membuli temannya, apalagi temannya cantik itu, Anda maaf ya kurang cantik dibuli karena cantiknya itu, jangan ya, karena sejatinya semua orang itu punya talenta sendiri, sejatinya semua orang itu punya cara masing-masing gimana itu untuk mengembangkan dirinya, ya. Sekali lagi jangan seperti itu, ya, ini untuk kakak kelasnya nih, ya, jangan merasa dituakan itu tertua, padahal yang tertua itu masih ada loh, Pak Bon sama kepala sekolah itu lebih tua daripada sahabat-sahabat semuanya. Ya, jadi sekali lagi semoga di hari ketiga MPLS ini berjalan lancar, penuh pengalaman baru dan menjadi awal yang indah untuk mengukur dan juga mengukir prestasi yang ada di sekolah, ya. Dan itu untuk ini pesan untuk para orang tua, ya, tetap semangat juga Bapak Ibu, ya, karena di hari ketiga ini biasanya kita masih ini ya, masih menunggu anak-anak kita pulang jam berapa, masuk jam berapa, ditungguin di rumah, di rumah, ditunggu di sekolahnya, ya. Jadi istilahnya jeglek gitu ya, kita juga bosan juga ya. Ya, nggak apa-apa memang seperti itu ya, apalagi kalau yang sudah kerasa mungkin di SMP, SMA kita lepas, nggak apa, mungkin SD kelas 1 pun juga sudah bisa apa mandiri. Tapi kalau yang namanya TK, aduh, ya luar biasa. Tapi yang pasti semangat terus ya Bapak Ibu, karena ini adalah proses ya, dimana proses ini nanti jangan sampai anak ini kita marahi, anak ini nanti kita bentak, anak ini nanti akhirnya tidak mau atau enggan kalau ke sekolah karena takut atau karena marah, karena tidak nyaman dimarahi orang tuanya, ya. Jadi bergunalah waktu ini untuk MPLS ini selama satu minggu ini. Kalaupun mereka masih menangis wajar ya, karena mereka juga baru mengenal atau juga baru berada di lingkungan yang baru, ya. Tapi kalau sudah lama bisa kita tinggalkan, kita tipu para gurunya, ya, kita paling pelan-pelan akan berusaha nanti apa ya, ini proses ya, di mana proses itu harus mereka jalani, ya. Jadi nanti saya yakin lama-kelamaan akan bisa mandiri dan bisa ditinggalkan, dan para orang tua bisa mulai bekerja lagi, mulai masak lagi di rumah, atau juga kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di rumah, ya. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, kita masih punya banyak waktu ya untuk menghabiskan program acara kami, lagu-lagu dandut. Silakan nanti yang mau hadir atau juga yang mau salam-salam ya, boleh silakan di 081-556-451-817. Dan masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti.

0: atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus nya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.

93.3 MBPL Radio Suara Madiun. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Asik ya lagunya ya. Ini dari Cici Paramita. Waduh, saya apa ya, kalau ingat lagu ini sangat senang sekali ya, karena mungkin ada apa ya, sebagian besar itu kalau sahabat tuh yang namanya sayang ini ya, mereka pendam, ditunggu lama-lama, nanti akhirnya apa, diambil orang. Nah lo. Nah kalau memang sayang, jangan cuma dipendam, diungkapkan ya. Tapi yang namanya cowok itu ya, kalau diungkapkan ya tinggal dua, diterima atau ditolak gitu aja. Ya, nah hidup ini yang namanya kesempatan itu tidak akan datang dua kali ya sahabat ya. Tapi terlalu lama menunggu juga tidak bagus, terlalu lama ragu-ragu juga tidak bagus. Bisa jadi orang yang kita harapkan itu justru lebih dulu menemukan kebahagiaannya bersama dengan orang lain ya. Tapi bukan berarti kita harus terburu-buru juga ya. Jadi namanya suka itu ya, kalau sudah jadian tiba-tiba langsung nikah, jangan. Karena kita juga harus ini ya, harus punya proses. Di mana proses itu adalah namanya pacaran. Kalau pacaran itu kan kita tahu ya bagaimana dianya, bagaimana sikapnya tiap hari atau sifatnya ya. Dan tentunya kalau dalam sebuah hubungan, yang paling penting adalah saling yakin, saling menghargai, dan juga sama-sama punya tujuan yang jelas. Jangan sampai seseorang terus dibuat menunggu tanpa kepastian. Itu juga gak boleh ya. Misalkan kalau misalkan ya, saya akan pergi dulu ke Batam, saya akan mencari nafkah, nanti kalau sudah kaya dan banyak rezeki 2-3 tahun saya akan kembali. Tiba-tiba ditunggu lama-lama sekali, yang ngomong juga mungkin lupa dia sudah ternyata sudah berkeluarga ya. Kemudian yang diomongin itu karena dia yakin pasti dia akan datang, tiba-tiba juga lama sekali akhirnya tidak ada kabar, dicari juga nggak ketemu, akhirnya ya sudahlah, ya di sana sudah berkeluarga, di sini masih nunggu sampai hari ini ya. Itu kadang juga satu cerita ya, cerita yang tentunya kalau namanya cinta itu sangat luar biasa sekali ya. Ada beberapa hal yang di dunia ini dengan namanya cinta itu ada yang sudah ini ya, dibuat film juga bisa. Karena sejatinya kalau namanya menunggu itu kan banyak sekali ya. Ada juga satu, saya pernah baca satu cerita di mana itu di zaman Jepang ya, di Jepang sana perang dunia kedua itu meletus, dia ini adalah seorang pilot ya. Jadi akan ketika berperang dia mengatakan satu hal pada pacarnya waktu itu yang masih muda-muda ini, nanti di tempat ini saya akan kembali lagi, saya akan menikahi kamu. Tiba-tiba setelah 42-45 tahun tidak ketemu, si cewek ini masih menunggu sampai hari ini ya, sampai tua, sampai akhirnya yang terjadi apa, yang di sana sudah berkeluarga, dan tiba-tiba hal itu yang terjadi juga akhirnya apa, jenazah yang datang tadi dalam bentuk yang lain, bentuk yang menjadi seorang pahlawan Jepang sana ya. Ini satu cerita manis ya. Ya, jadi kalau yang namanya cinta itu jangan seperti itu ya sahabat ya, jangan menggantung ya, berilah kepastian. Kalau memang gak suka ya bilang saja gak suka gitu ya. Jadi jangan sampai nantinya kita akan menyesal, kita akan apa ya, rugi sendiri karena dia sudah bersama dengan orang lain yang lebih benar-benar sayang dan lebih cinta padanya ya. Dan juga buat Anda yang saya sudah punya pasangan, semoga hubungannya selalu langgeng dan penuh kepercayaan. Sementara yang masih sendiri, nikmati dulu prosesnya, perbaiki diri, perluas pertemanan, karena jodoh sering datang di waktu yang tidak disangka-sangka. Hey. Ya baik sobat, kembali untuk Anda semuanya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Kita sekarang sudah di 11.55, waktunya kalau saat ini istirahat ya, di Polres Kota Madiun jam 12 sampai jam 1 istirahat ya. Ada juga yang istirahat ini diganti apa ya, gantian istilahnya ya. Jadi ada kalau di ini ya, di pelayanan umum itu gantian, jadi tidak semuanya istirahat ya. Jadi misalkan ada 5 yang menjaga di situ hari ini, mungkin 2 istirahat dulu, 3 yang masih terjaga. Jadi sampai supaya apa ya, ini tetap apa terselesaikan ya. Kalau sahabat punya satu keinginan atau juga ingin membuat surat-surat yang ada di pemerintah Kota Madiun, ini bisa segera teratasi, tidak ditunggu-tunggu walaupun itu jam istirahatnya. Dan untuk sahabat semuanya, siang hari ini masih kita temani sampai jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu dandut yang tentunya bisa direquest oleh sahabat semuanya. Jadi silakan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau bersalam-salam, masih kita tunggu bersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817.
Ya sahabat, kalau kita berbicara masalah MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, itu tidak jauh-jauh dengan yang namanya persiapan orang tua atau ibu atau bapak ini tentang makanannya ya. Jadi kalau kita itu apa ya, sebagai orang tua, orang yang lebih dewasa pada mereka ini, nantinya kalau sahabat ini atau adik kita ini duduk di SD, SMP, SMA atau SMK ini, supaya tetap jalan, supaya nanti di masa-masa MPLS ini mereka tidak lapar ya, jadi masih tetap kenyang. Nah ini biasanya kita tuh apa ya, boleh dikatakan ini persiapannya sudah malam-malamnya sudah kita persiapkan ya. Ada juga yang kalau kita supaya besok paginya bisa menyiapkannya tanpa harus ke susu, gubiah-gubiah gitu ya, gubiah-gubiah apa itu, oh nucah-nucah gitu ya. Nah biasanya malam itu kita sudah persiapkan ya, mungkin besok mau masak apa, apa yang dimasak itu, jadi malamnya sudah kita siapkan pidil-pidil dulu, atau juga mungkin bawang putih, bawang merah kita kupas dengan baik, atau juga mungkin sudah diulek dengan baik, supaya nanti besok paginya kita tinggal memasaknya ya. Ada kalau juga kalau pengen paginya itu kita misalkan bikin sop ya, jadi mungkin di kupas-kupas dulu yang wortelnya, kentangnya, bumbu-bumbunya sudah diracik semuanya, tinggal besok pagi dimasukkan ya. Jadi banyak cara yang tentunya kalau sahabat lakukan ini supaya makan pagi sahabat ini atau juga bekas sekolah ini tidak ya namanya apa ya, kita juga tenang menyiapkannya, jadi tidak terkesusu-susu karena waktunya sudah mepet gitu ya. Jadi ini beberapa contoh di mana kita bisa menyiapkannya ya. Dan kadang juga kalau malam harinya ya, ini anak dilibatkan sahabatnya, mungkin kalau anak-anak ini kita besok mau mama apa sih le, Dok ya. Jadi kadang kita juga mau mereka tuh pengen pilih apa, besok mau dimasakin apa ya. Jadi kita kalau sore sekarang ini kan tidak jadi pasar besar, pasar yang terdekat di tempat Anda, tapi kalau sekarang ini kan banyak sekali ya jualan-jualan yang notabene-nya tuh sampai malam hari, sampai jam 9, jam 10 malam masih ada. Jadi tidak harus di pasar ya. Jadi mungkin di tempat Anda sudah persiapan penjual-jual seperti itu ya, ini boleh dilakukan juga. Jadi kita sudah persiapan malam hari atau sore itu mau masak apa, kita belanja, kita persiapkan dulu, nanti besok pagi bisa langsung dibumbuin dan dimasak ya. Dan tentu juga kadang kalau kita punya satu tujuan juga ya, satu harapan, kalau ini masih ada MBG-nya ya, jadi kita tidak usah banyak apa ya, banyak makanan yang harus kita bawakan, mungkin sarapan dulu pagi hari. Ini kalau siangnya kan masih dapat MBG ya, jadi inilah yang namanya kesinambungan, di mana nantinya anak-anak yang susah makan atau jarang makan di pagi hari bisa terakomodir untuk makan siang dengan namanya MBG ya. Jadi ini sangat membantu sekali ya sahabat ya. Jadi kalau sahabat semuanya punya bekal atau juga mungkin menyiapkannya sudah dari malam hari ya, semoga tetap semangat juga ya. Dan jangan lupa juga ini, karena ini untuk semuanya adalah untuk kepentingan dari anak-anak kita ya. Ya baik, kita nanti akan terus program acara kami akan kita lanjutkan. Jadi silakan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Dan untuk siang hari ini saya mau nyapa siapa dulu ya. Oh WA masih ada, masih kosong ya, WA masih kosong. Oh ya, dan untuk sahabat yang saat ini lagi mendengarkan program acara kami saja ya, entah itu di rumah, di jalan, di kantor, ataupun juga di warung-warung ya, selamat siang aja semuanya. Semoga tetap semangat dan dilancarkan semua usaha dan juga urusannya. Oh siapa dulu, saya lihatnya dulu. Oh dari ini, dari Mas Andi di Lapak Barmol. Selamat siang Mas Andi ya, di Lapak Barmol ya. Semangat ya. Semoga laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya habis uangnya pada kumpul ya. Dan juga mungkin yang siang hari ada di lapak-lapak semuanya di Kota Madiun, semoga laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya habis uangnya pada kumpul ya. Kalau mungkin sepi ya, namanya proses ya, namanya kita berusaha itu ya ada naik turunnya. Tapi kita tetap yakin bahwa semuanya rezeki itu adalah Tuhan yang sudah membagiannya itu untuk kita semuanya secara adil ya. Yang penting kita semangat dulu bekerja, kita nunggu dagangannya, nanti insya Allah nanti akan Tuhan membantu kita supaya dilancarkan semua usaha dan juga rezekinya. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, lagu-lagu dandut sudah kita siapkan lagi sampai jam 1 siang nanti ya. Kita masih di program, masih di program acara kami di DASM. Dandut asik suara Madiun, masih ada OO yang temani semuanya.

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

93 FM MPPL Radio Suara Madiun. Kembali kita hadirkan lagu-lagu dandut yang kita kemas di program acara kami, yaitu di Dandut Asik Suara Madiun. Baik sobat, untuk agenda hari jadi Kota Madiun yang ke-108 ini masih ada menyisakan beberapa acara ya. Dan nanti tuntasnya di tanggal 25 ada Dewa 19 ya. Nah ini untuk tanggal 17 besok, ini bertempat di Balai Kota Madiun ya. Ini ada batik Madiun, batik heritage ya. Jadi ini tanggal 17 Juli 2026 pukul 11.00 sampai dengan 13.00 di kawasan Balai Kota Madiun, Jalan Pahlawan nomor 37 Kota Madiun. Nikmati kekayaan budaya batik dan produk unggulan Kota Madiun dalam suasana meriah, inspiratif, dan penuh dengan kebanggaan. Ada pameran batik, ada produk UMKM, ada pentas budaya, kemudian ada juga kuliner khasnya dan hiburan menarik yang tentunya tidak bisa dilewatkan untuk seluruh masyarakat di Kota Madiun dan juga sekitarnya ya. Datang bersama keluarga, sahabat, dan tetangga. Dukung dan banggakan budaya kita, Madiun kita, batik. Oh ya, dukung dan banggakan budaya kita, Madiun Kota Batik. Kedatangan Anda adalah dukungan nyata bagi kemajuan Kota Madiun. Maju kotanya, bahagia warganya ya. Nah ini ada informasi lagi, sekali lagi untuk Madiun Batik Heritage. Ini ada di tanggal 17 Juli 2026 jam 11.00 sampai dengan 13.00 di kawasan Balai Kota Madiun, Jalan Pahlawan nomor 37 Kota Madiun. Dan nikmati kekayaan budaya batik dan produk unggulan Kota Madiun dalam suasana meriah, inspiratif, dan juga penuh kebanggaan. Ada pameran batik, produk UMKM, pentas budaya, kuliner khasnya, dan juga hiburan menariknya ya. Sekali lagi untuk sahabat semuanya, jangan lewatkan acara ini. Silakan datang berbondong-bondong, berduyun-duyun bersama dengan keluarga, orang yang sahabat sayangi semuanya. Kita langsung meluncur tanggal 17 Juli pukul 11 sampai dengan 13.00 di kawasan Balai Kota Madiun. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Dan saat ini kita sudah di pukul 12 lebihnya 24 menit. Nah kalau sahabat sudah persiapan, tadi sudah makan, sudah mulai ngantuk ya, atau juga persiapan untuk menjemput putra-putrinya yang sudah sekolah ya, baik ya, tapi ya pasti untuk sahabat semuanya tetap semangat ya, walaupun cuaca panas, semoga hati kita tetap dingin ya. Jadi kalau di jalan jangan kebut, biasa saja ya. Ada juga kalau di lampu merah sudah mau persiapan biru, hijau, nggak usah ngasong-lakson, biasa saja gitu ya. Karena ya namanya amarah itu ya tidak bisa dipungkiri sahabatnya, semua manusia memiliki amarah. Tapi kalau saya yakin semuanya berdamai dengan keadaan, cuacanya panas ya kita santai aja, banyaknya robot antrian misalkan gitu ya, kita santai aja, tidak usah nyerobot, kita biasa aja tunggu antrian. Itu kan juga nanti tidak akan memicu satu kemarahan orang lain ya. Apalagi di jalan sudah macet, di belakangnya ngepel-ngepel lagi. Ada juga yang suka dengan rokok nih, ini di jalan pegang rokok sambil nyetir, gak taunya apa namanya abunya kena mata orang. Itu semuanya juga tindakan-tindakan yang seharusnya kita bisa apa ya, kita tolilir ya, tidak bisa seperti itu. Atau juga mungkin tindakan yang tentunya tidak bisa setelah kerugian itu atau juga setelah itu ada apanya, itu kita bisa apa kok bisa dikurangi ya. Misalkan kalau rokok di rumah aja, tidak usah berkendaraan gitu ya. Kalau masih marah-marahan orang sama orang lain, enggak usah nyetir, diam dulu di rumah gitu ya. Ya, kalau malah ngebut-ngebut, kebelet apa gitu ya, ya cari aja tempat pom bensin, atau jadi jangan ngebut tapi karena kebelet gitu ya. Itu banyak cara ya, banyak soal di mana kita itu selalu untuk membuat kita memicu marahnya. Tapi yang pasti kita tahan dulu hati kita, biarkan cuaca panas tapi hati kita tetap dingin adanya ya. Ya baik sahabat, kembali lagu-lagu dandut khas dari Suara Madiun akan kita hadirkan lagi. Jadi silakan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu bersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Sampai jam 1 siang nanti masih bareng OO yang akan temani semuanya aktivitas kita untuk siang hari ini.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter, no. Wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

93 MBBL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara Dandut Asik Suara Madiun harus segera kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan jadi kelompok sama hanya di MBBL Radio Suara Madiun. Dan satu pesan saya untuk Anda semuanya, jangan jajah di tempat kerja karena semuanya membutuhkan makanan dan interaksi untuk keluarga mereka. Akhirnya saya harus undur diri dulu. Terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun. You're my best friend.
2: Sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: News.
1: Sahabat Romadion, Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, menegaskan dukungan penuh Kementerian Dalam Negeri terhadap pembentukan Sistem Satu Data Indonesia yang tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang RUU tentang Satu Data Indonesia. Dikutip dari media CNN Indonesia, dijelaskan, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri telah mengembangkan berbagai sistem informasi digital untuk mendukung pengelolaan dan pemerintahan serta pelayanan publik. Salah satunya adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK yang dikelola Direktorat Jenderal atau Dijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil.

93 FM LPPL Radio Saramadi. Oke, sampai Saramadi. Selamat siang, ketemu lagi di acara Sudoris ya, di kesempatan Rabu tanggal 15 Juli 2020. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita teman kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca lama, dan tentunya juga beberapa informasi hadir menemani kebersamaan kita hingga cepat tuntas di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Saramadi, semakin hari semakin padat informasi.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Nomor antrian
4: 12.
5: Weh, aku ki si maju.
6: Loh aku sik, Pak.
5: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
6: Aku sik.
5: Anakku selak nangis ki lho.
6: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
5: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
7: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor

93 FM LPPR Radio Sermadiun. Oke, Sermadiun Sermadiun, ketemu lagi di acara Sweet Moritz ya, di kesempatan siang hari ini. Dan juga tadi sudah kita hadirkan beberapa lagu ya, 3 lagu pembuka bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya juga selamat siang, sehat selalu dan tetap bersemangat buat Sahabat Sarmadiun yang juga kesempatan siang hari ini dengan setia simak di 93 FM LPPR Radio Sarmadiun. Tentunya juga masih kita tunggu kebersamanya buat Sahabat Sarmadiun yang akan bergabung untuk request lagu. Silakan kita tunggu bersamanya hingga tepat tuntas di jam 3 sore. Dan sambil menunggu Sahabat Sarmadiun juga di kesempatan siang hari ini juga akan bergabung, tentunya juga sambil menunggu kita kembali akan hadirkan satu informasi di mana Kota Madiun juga terus mengoptimalkan keamanan pemerintah digital. Bahkan dalam hal ini pemerintah Kota Madiun menggandeng BSSN beri pelatihan. Di mana Sahabat Sarmadiun, keamanan digital juga menjadi keharusan untuk senantiasa ditingkatkan. Bahkan upaya itu juga terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun, tentunya melalui Inspektorat Kota Madiun juga bimbingan teknis dan audit keamanan pemerintah digital pun digelar. Dan hal tersebut juga digelar pada Selasa malam atau kemarin ada kegiatan Bintek berlangsung di Hotel Grand Bintang Tawang Mangkaranyangan Karanganyar dan dibuka oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur. Jadi hal ini tentunya juga dengan perubahan yang sekarang, keamanan juga tidak sekedar keamanan secara fisik di dunia nyata, tapi juga keamanan di dunia digital. Karena juga teman-teman ASN juga hal tersebut juga harus dipersiapkan dan tentunya juga di-upgrade skillnya untuk menjaga data-data digital kita. Bahkan apalagi data pemerintah juga merupakan data penting di mana beberapa di antaranya masuk kategori data rahasia. Sementara itu untuk ancaman serangan di dunia digital juga semakin canggih dan dalam hal ini SDM di pemerintah daerah juga terus bisa menanggulangi, mencegah dan juga mengambil tindakan yang tepat jika ancaman benar-benar terjadi. Jadi dalam hal ini harapannya harus bisa semakin mengenali resiko-resiko pola ancamannya seperti apa dan bagaimana harus menjaganya. Jadi harus benar-benar bisa dikuasai teman-teman ASN. Bahkan kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan kegiatan diikuti oleh ASN yang membidangi beberapa organisasi perangkat daerah yang hal ini juga berlangsung selama 4 hari. Bahkan tidak hanya materi namun juga praktik dan kegiatan diharuskan benar-benar dapat mengoptimalkan sistem keamanan digital di pemerintah Kota Madiun. Bahkan dalam ini Kota Madiun sedang mempersiapkan pemerintah digital, bahkan kemarin juga sudah diawali dengan forum pemerintah digital dan tentu saja juga harus dibarengi dengan keamanan digitalnya.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juli. Beberapa di antaranya adalah 15 Juli 1799, ditemukannya batu Rosetta di Rasit. Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rasit atau Rosetta, yakni sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania di Mesir. Kota ini sendiri terletak 65 km di sebelah timur Iskandaria. Prasasti ini berukuran 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memohis, Mesir pada tahun 1906 sebelum Masehi, selama dinasti Ptolemaik atas nama Raja Ptolemaios V. Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan aksara hieroglif dan demotik, sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir. Selanjutnya, 15 Juli 1916, berdirinya perusahaan Boeing di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat motor, roket, serta satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan.

0: Serikat berdasarkan nilai dolar. Kemudian 15 Juli 1940, meninggalnya orang tertinggi di dunia. Robert Pershing Wadlow adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Dia kadang dipanggil dengan raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illinois. Tinggi Robert mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kg atau 490 pon. Tubuhnya yang besar dan terus bertumbuh tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertrofi yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan sehingga pertumbuhan terus terjadi bahkan saat ia meninggal.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah.

0: 9, industri inovasi dan infrastruktur. 10, berkurangnya kesenjangan. 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13, penanganan perubahan iklim. 14, ekosistem lautan. 15, ekosistem daratan. 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Gigi jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM LPPR Radio Saramadio. Dan sama-sama seperti juga telah kita sampaikan ya, satu informasi terkait dengan pelatihan dari ASN yang berada di Tawangmangu ya, yang terkait dengan pelatihan pengamanan cyber ya, ataupun digital. Saat ini juga tadi sudah kita hadirkan melalui kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini ya, yaitu terkait berikutnya juga sahabat-sahabat Madiun pada hari ini atau bertempat di SMP Negeri 2 Madiun dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau lebih dikenal dengan MPLS. Juga dimanfaatkan BLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun untuk dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan pendidikan karakter kepada ratusan peserta didik baru di SMPN 2 Madiun. Di mana selain mengajar siswa untuk yang dapat menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab, PLT Wali Kota Madiun juga mengingatkan pentingnya bijak dalam memanfaatkan teknologi. Bahkan dalam kegiatan yang juga turut dihadiri

Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, jajaran asisten sekretariat daerah, serta Kepala SMPN 2 Madiun. PLT juga mengajak para peserta didik membangun karakter melalui kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu dengan berani mengakui kesalahan sebagai bentuk kejujuran dan tanggung jawab. Bahkan menurutnya perilaku koruptif juga tidak muncul secara tiba-tiba. Bahkan ketika seseorang telah dewasa, melainkan juga berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele sejak usia sekolah. Oleh karenanya juga nilai kejujuran perlu ditanamkan sejak dini, yang hal ini juga merupakan fondasi dalam bentuk pribadi yang berintegrasi. Jadi dalam hal ini korupsi yang berawal dari ketidakjujuran, dan kalaupun anak berani mengakui kesalahan, berarti mereka juga sedang belajar menjadi pribadi yang jujur. Bahkan selain menanamkan nilai kejujuran, PLT Wali Kota juga mengajak para siswa untuk memiliki nilai-nilai ataupun memiliki cita-cita sejak dini, di mana menurutnya juga cita-cita akan menjadi arah dan motivasi bagi peserta didik untuk terus belajar. Hal dalam hal ini mengembangkan potensi serta mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Bahkan pada kesempatan yang sama, beliau juga mengingatkan pentingnya bijak dalam memanfaatkan teknologi. Bahkan beliau juga menekankan bahwa gawai harus dimanfaatkan sebagai sarana belajar, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan, bukan justru mengurangi interaksi sosial maupun juga kebersamaan dengan keluarga. Tentunya hal ini juga sejalan dengan upaya tersebut. Pemerintah Kota Madiun juga terus menggalakkan gerakan pembatasan penggunaan gawai pada pukul 18 sampai dengan pukul 21. Jadi gerakan ini juga diharapkan menjadi momentum bagi orang tua dan anak untuk dapat memperkuat komunikasi, membangun kebersamaan, serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Dan sebelum kemudian tadi pengenalan terkait dengan anti korupsi yang disampaikan di SMP Negeri 2 Madiun oleh PLT Wali Kota. Dan tentunya hal tersebut juga selain mengajak siswa untuk menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Dan sebelum masih di bersama kita, juga masih akan kita hadirkan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Sarmadiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Best News.
1: Sahabat Suara Madiun, iring-iringan truk yang membawa peti jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tiba di kota Masyad pada Kamis 9 Juli 2026 waktu setempat. Lautan pelayat menyambut rombongan truk tersebut dengan seruan balas dendam pun yang bersahutan. Berdasarkan laporan media Iran, iring-iringan truk sempat terhambat akibat padatnya massa yang memadati rute prosesi menuju tempat pemakaman. Peti jenazah Ali Khamenei tampak diselimuti bendera Iran saat perlahan melewati kerumunan besar pelayat yang memadati jalan-jalan di masyarakat.

don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepisik kuwi mbah, sembarangan eh. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun 93.

93 FM LPPL Radio Saramadio. Dan sebenarnya saat ini juga masih berlanjut di si Memories. Dan juga selamat siang juga buat sebesar siang hari ini juga baru gabung di 93 FM LPPL Radio Saramadio. Sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan tentunya juga kita temani sahabat-sahabat yang siang hari juga libur aktivitas di mana saja berada. Dan tentunya lagu-lagu yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini dapat menambah aktivitas dan semangat Anda dalam beraktivitas si sore hari ini ya. Dan juga berlanjut di informasi dari Kota Madiun di mana PLT Wali Kota Madiun Bagus Panonton juga kembali melaksanakan goes rutin keliling kota pada Rabu pagi tadi. Kegiatan tersebut juga menjadi agenda untuk dapat memantau secara langsung kondisi sejumlah fasilitas umum sekaligus juga memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan salah satu lokasi yang juga ditinjau oleh PLT Wali Kota Madiun yaitu kawasan alun-alun Kota Madiun. Bahkan dalam kesempatan tersebut beliau juga meninjau kondisi fasilitas yang tersedia sekaligus juga mengevaluasi berbagai aspek yang masih perlu ditambah maupun juga disempurnakan agar kawasan ruang publik tersebut semakin nyaman bagi masyarakat. Di mana peninjauan lapangan tersebut juga dilakukan secara berkala menjadi langkah penting untuk dapat mengetahui kebutuhan real di lapangan sehingga perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Bahkan tadi pagi setelah meninjau alun-alun, PLT juga melanjutkan kegiatan dengan menyerahkan bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Banjarejo. Bahkan ya, beliau juga menyebut bahwa proses pelaksanaan program LTLH 2026 kini juga telah berjalan di seluruh kelurahan di Kota Madiun. Di mana saat ini juga sebanyak 94 unit rumah mendapatkan bantuan LTLH, sementara 49 rumah lainnya juga menerima bantuan jambanisasi. Jadi diharapkan program tersebut juga mampu meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu?

0: Yo yo, waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.
0: TBC kuwi, Mbah, sembarangan nek. Wong aku ki keselak e. Lagi enak-enak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

juga berlangsung di Sun City Madiun. Adapun kegiatan itu juga menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan gerakan pilah sampah dari rumah yang akan dicanangkan pada akhir Juli mendatang. Di mana sebanyak 170 relawan pendekar hijau juga mengikuti pelatihan itu, bahkan mereka juga berasal dari berbagai kelurahan. Dan tentunya juga akan menjadi ujung tombak edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat lingkungan. Bahkan dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota juga menjelaskan bahwa Pendekar Hijau memiliki strategi ataupun peran strategis dalam mendorong ketua RT untuk dapat mengedukasi masyarakat mengenai pemilihan sampah, menghidupkan kembali program kampung iklim, serta mengaktifkan bank sampah di masing-masing wilayah. Jadi dalam hal ini kolaborasi antara RT dan Pendekar Hijau menjadi kunci keberhasilan program, di mana ketua RT juga akan bertanggung jawab melaporkan perkembangan pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya, sementara Pendekar Hijau fokus melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi sepasangan untuk mendukung pelaksanaan program, tentunya Pemerintah Kota Madiun juga tengah menyiapkan sistem aplikasi yang akan terintegrasi dalam sebuah dashboard, dan sistem tersebut juga akan membuat perkembangan kegiatan di tingkat RT, bank sampah hingga petugas dinas lingkungan hidup juga menjadi pelaksana program dapat dipantau secara berkala. Di mana untuk pengelolaan sampah juga harus dimulai dari rumah, mengingat kondisi tempat pemrosesan akhir Binongo saat ini juga sudah menjadi kondisi yang darurat, mesti kepastiannya diperkirakan masih dapat dimanfaatkan sekitar 1 tahun ke depan. Dalam hal ini pemerintah kota tentunya juga menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk pelebaran jalan, penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya. Sementara itu pemanfaatan insinerator juga masih menunggu regulasi dan standar resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan dia juga menambahkan untuk bantuan operasional sebesar 10 juta rupiah per RT sebenarnya juga telah disalurkan, namun penyaluran sempat tertunda karena adanya penyesuaian kode rekening sebagai dampak perubahan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi bantuan tersebut akan diserahkan langsung secara simbolis pada 31 Juli mendatang bersama dengan pencanangan gerakan pilah sampah dari rumah. Dan sebelum tadi beberapa informasi telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini. Tentunya juga terima kasih banyak Tapsi Madi 93 FM LPBL Radio Salamadun, dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan Benar dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

0: Kok ribet banget sih ngurus sana ngurus ini?
1: Apa sih? Kok pagi-pagi udah ribut?
0: Ini nih, mau ngurus izin usaha, tapi gak tahu syaratnya apa. Gimana ya?
1: Udah, gak usah bingung. Kan ada Halo Perizinan di 93 FM Suara Madiun. Ya, betul sekali. Program acara Halo Perizinan disiarkan di 93 FM LPPL Suara Madiun setiap hari Rabu, minggu kedua, pukul 3 sampai 4 sore. Program ini membahas tentang masalah perizinan, memberikan edukasi, tips and trick agar masyarakat lebih mudah memahami dan tidak ribet seputar perizinan. Mau tahu cara ngurus perizinan di Kota Pendekar? Dengerin aja Halo Perizinan di 93 FM Suara Madiun.

0: di sini. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat sore sahabat Suara Madiun semuanya. Jumpa lagi bersama Amanda di program Halo Perizinan Radio Suara Madiun. Gimana kabarnya sahabat? Semua tetap sehat, tetap semangat ya. Pastinya juga tetap bahagia deh ya. Di hari Rabu ini 15 Juli 2026 kita menyapa lewat program Halo Perizinan. Dan tentunya akan mengupas tuntas Q&A perizinan berusaha. Seperti biasa nih sahabat Suara Madiun semuanya, yang ingin tanya lebih lanjut seperti apa sih perizinan yang dari Kota Madiun itu, perizinan berusaha tepatnya ya. Kemudian juga mungkin banyak juga sahabat Suara Madiun yang banyak yang belum tahu terkait bagaimana cara mengurus perizinan, kemudian juga bingung harus mulai dari mana, baru mulai bergabung juga dengan kami di Halo Perizinan, sehingga masih banyak belum tahu tentang dokumen apa saja yang perlu memang diperlukan, sampai bagaimana proses perizinan tersebut. Ya, kita akan kupas tuntas lewat Q&A Halo Perizinan. Dan pastinya sahabat Suara Madiun semuanya, di studio Radio Suara Madiun sudah hadir narasumber spesial, Bapak Insinyur FX Iwan Dwisanto MSI, Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP Kota Madiun. Kita sapa dulu Pak Iwan yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun. Selamat sore Pak Iwan.
1: Selamat sore Kak Amanda.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Iwan?
1: Sehat
0: luar biasa ya Pak Iwan. Sudah siap
1: semua kru Suara Madiun juga.
0: Alhamdulillah juga sehat, pastinya juga semangat untuk menyapa sahabat Suara Madiun dan juga tentunya menampung pertanyaan yang sudah masuk lewat Q&A perizinan berusaha. Baik, luar biasa, sudah siap ya Pak Iwan ya tentunya
1: sudah.
0: Ya, baik, sebelum kita sampaikan pertanyaan yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp kami, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Iwan ya lewat kanal WhatsApp kami. Kita ingin recall dulu, reminder dulu untuk sahabat Suara Madiun yang baru bergabung lewat Halo Perizinan, seperti apa sih Pak Iwan latar belakang memilih tema Q&A perizinan berusaha usaha seperti ini.
1: Ya. Jadi kalau kita review pelaksanaan Suara Madiun ini, jadi kita ingat Suara Madiun ini kita laksanakan sekitar pertengahan di tahun 2022 ya. Berarti ini ulang tahun ke 4 gitu
0: ulang
1: ya.
0: Keempat, betul.
1: Ulang tahun keempat begitu ya. Jadi dari sekian banyak materi yang kita sudah sampaikan, memang kita pilihkan materi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, tidak saja satu sektor, tetapi banyak sektor seperti itu ya. Harapannya agar masyarakat juga dan pelaku usaha terutama itu mengetahui apa yang menjadi sisi balik dari proses perizinan seperti itu ya, dan juga regulasi dan serta perubahan-perubahan yang ada seperti itu. Kita juga menampilkan trik-trik, tip and tricks gitu ya, bagaimana caranya memperoleh perizinan berusaha secara mudah. Kami juga bisa melayani masyarakat dengan baik. Kita punya standar pelayanan yang sudah kita sampaikan ke masyarakat begitu ya. Dan kita ingat lagi di pertemuan di akhir tahun 2025 ya, saat itu kita adakan Q&A juga ya seperti itu, dan ternyata responnya luar biasa. Sehingga waktu itu kita sepakat ya, masih ingat Kamanda ya. Jadi kita nanti akan tiap 6 bulan sekali kita akan melakukan Q&A ya, sebagai monitoring evaluasi dan serta menampung semua keingintahuan atau pertanyaan atau apapun yang ingin pemirsa pengen tahu seperti itu ya, tentang perizinan berusaha seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa tentunya ya. Dan banyak juga nih Pak Iwan untuk sahabat Suara Madiun yang sudah mulai bergabung satu persatu lewat
1: seperti
0: kanal WhatsApp kita
1: ya.
0: Begitu ya. Oke, tapi juga kita ingin sampaikan lagi semacam untuk memancing juga untuk pertanyaan yang sudah masuk, biar lebih banyak lagi yang masuk Pak Iwan ya. Bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Iwan, kenapa sih perizinan berusaha itu penting bagi pelaku usaha dan apa saja jenis perizinan berusaha yang memang wajib diketahui oleh masyarakat?
1: Jadi yang namanya perizinan berusaha itu ada legalitas ya, legalitas usaha atas kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh kita. Kita tuh bisa perorangan atau badan usaha seperti itu ya. Jadi perizinan ini adalah sesuatu yang penting, karena apa? Karena untuk meyakinkan bahwa kita di dalam melaksanakan kegiatan usaha itu, satu, aspek legalnya juga ada. Kedua, yang kita kerjakan itu adalah sesuai dari harapan dari pemerintah, karena ada regulasi yang menaungi. Yang ketiga adalah untuk kemudian melindungi masyarakat sebagai pengguna seperti itu ya. Jadi kalau pelaku usaha itu biasanya menghasilkan barang atau jasa seperti itu ya. Jadi masyarakat pengguna yang menghasilkan atau yang menggunakan barang dan jasa itu bisa dipastikan memperoleh barang jasa yang sudah sesuai dengan peraturan perundangan seperti itu ya. Dan proses perizinannya memang kalau untuk perizinan berusaha itu melalui aplikasi OSS.go.id, OSSRBA ya, yang dipunyai oleh Kementerian Investasi sebagai satu-satunya aplikasi yang dirujuk ya, untuk istilahnya pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha. Mm-hmm. Jadi tidak ada daerah dimanapun di Indonesia yang tidak menggunakan OSS RBA. Jadi mm-hmm. semua sama. Jadi Bapak Ibu mau bikin rumah makan di Kota Madiun dan di Jayapura misalnya, mm-hmm. itu adalah sama ya syarat dan ketentuannya. Mm-hmm. Juga begitu juga untuk perizinan yang lainnya. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian untuk jenis perizinan berusaha yang memang harus diketahui oleh masyarakat, ini terdiri dari apa saja ini Pak
1: ya,
0: Iwan?
1: Jadi yang dimaksud dengan perizinan berusaha itu ada dua sebenarnya ya. Okay. Jadi izin usaha itu sendiri dan perizinan dasar. Nah, okay. perizinan dasar itu ada tiga ya. Jadi satu adalah soal tata ruang. Jadi apakah usahanya itu memang diperbolehkan oleh pemerintah daerah setempat untuk melakukan kegiatan yang jenisnya demikian seperti itu, karena pemerintah daerah berhak mengatur begitu ya. Jadi daerah industri itu di sini, kemudian di daerah perdagangan di sebelah sana untuk di daerah tertentu. Kemudian yang kedua adalah izin lingkungan. Jadi memang itu adalah sebuah apa namanya ya, perhatian dari pemerintah bahwa semua tapisan untuk perizinan berusaha tergantung resikonya, dan salah satu resikonya adalah resiko terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari usaha itu sendiri. Yang ketiga adalah tentu saja bangunan gedung gitu ya, dan sertifikat sertifikat layak fungsi untuk gedung yang sudah mempunyai PBG atau SIMBG seperti itu ya. Jadi harapannya bahwa gedung yang dimiliki oleh, yang dipakai untuk melakukan usaha itu adalah juga mempunyai ketentuan yang sesuai dengan bangunan pada umumnya ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara struktur. Artinya jangan sampai kemudian dipakai usaha kemudian terdapat masalah terhadap kekuatan dari struktur bangunan itu. Jadi seperti itu.
0: Oke, luar biasa, sangat jelas sekali ya sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Dan tentunya yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau sahabat Suara Madiun adalah terkait dokumen apa saja sih yang memang perlu disiapkan Pak Iwan untuk mendapatkan izin berusaha.
1: Jadi yang namanya perizinan berusaha itu kan ada resiko ya. Jadi resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk menengah yang resiko rendah dan menengah rendah itu sebenarnya tidak perlu syarat.
0: Okay.
1: Ya, tidak perlu syarat. Jadi tidak memposting apapun kecuali ya dibutuhkan nomor induk kependudukan. Jadi kita mendaftarkannya pakai NIK. Kemudian ada WA atau email aktif di mana nanti OTP dari pendaftaran kita itu akan dikirimkan ke email atau WA kita seperti itu ya. Dan kemudian kita mengisikan data-data usaha ya. Nama usahanya apa, jenisnya apa, alamatnya di mana, tenaga kerjanya berapa, ya kan, dan sebagainya. Dan karena dia menengah rendah dan rendah, jadi otomatis akan keluar dengan sendirinya. Bedanya kalau menengah rendah kita akan bertemu dengan sebuah kota, dan kota itu harus dicentang, ya di mana itu adalah self declare ya, pernyataan mandiri bahwa kita menyetujui apa yang tertera di dalam aplikasi itu. Dan setelah itu izinnya bisa langsung dicetak dan terbit. Tetapi kalau untuk menengah tinggi dan tinggi itu adalah memerlukan rekomendasi dari dinas teknis berupa sertifikat standar seperti itu ya. Dan karena menengah tinggi dan tinggi tentunya ada beberapa persyaratan yang harus diunggah, dan persyaratannya itu tidak sama antara satu KBLI dengan KBLI yang lain, dan itu merujuk ke regulasi kementerian yang bersangkutan. Jadi untuk membuat klinik atau kemudian misalnya industri tertentu itu berbeda yang diunggah tergantung dari peraturan menteri yang menaunginya. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis berupa sertifikat standar yang diposting di OSS, kemudian DPMPTSP jika kewenangannya kabupaten kota itu langsung mengeluarkan izin yang bersangkutan.
0: Baik. Jadi berbeda ya Pak Iwan ya untuk dokumen yang harus diunggah untuk sesuai dengan resiko.
1: Betul. Jadi yang menengah rendah dan rendah itu simpel saja.
0: Ya, okay.
1: Hanya kata-kata saja yang diketikkan.
0: Okay,
1: tidak ada dokumen yang harus diunggah.
0: Baik. Dan langsung jadi bisa diterima dalam beberapa menit ya Pak Iwan ya?
1: 7-10 menit kalau misalnya aplikasi itu lancar.
0: Luar biasa ya. Jadi semakin mudah dan juga cepat serta juga transparan begitu ya untuk mendapatkan izin usaha
1: dan bisa dilakukan sendiri sebenarnya.
0: Bisa dilakukan secara mandiri begitu berarti ya Pak Iwan ya. Baik, berarti untuk masyarakat yang ingin melakukan secara mandiri, mereka hanya mengakses di oss.grid.id.
1: Ya, membuat akun terlebih dulu, baru kemudian melanjutkan ke izin usaha.
0: Oke, baik. Baik, saatnya kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk di kanal WhatsApp kami ya. Sudah ada beberapa pertanyaannya yang memang sudah masuk. Kita mulai dari yang terjauh terlebih dahulu, dari Theo Magelang. Mau tanya nih, berapa lama estimasi waktu normal penerbitan izin operasional atau komersial untuk usaha berisiko tinggi setelah pelaku usaha memenuhi seluruh komitmen? Terima kasih.
1: Ya. Sangat tergantung, terima kasih Saudara Tio ya, yang pendengar setia ya di Magelang ya.
0: Iya.
1: Iya, seperti itu. Jadi sangat tergantung dari KBLI yang bersangkutan ya. Jadi antara satu KBLI dengan KBLI yang lain itu adalah tidak sama.
0: Okay.
1: Misalnya untuk klinik itu adalah 9 hari ya. Klinik 21 hari. Untuk apotek itu 9 hari, tetapi untuk rumah sakit bisa 60 hari. Seperti itu. Jadi sangat tergantung dari SLA yang diusulkan dari kementerian masing-masing. Seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi berbeda-beda ya untuk
1: estimasinya
0: ya, Pak Iwan ya. Baik, ada 21
1: hari. Dan karena yang menengah tinggi dan tinggi itu banyak banget, ya tentunya saya memang tidak menghafalkan satu persatu begitu ya, tapi bisa dibuka di sistem.
0: Oke, ya. Di situ tertera jelas ya Pak Iwan ya, untuk notifikasinya. Betul. Sampai di mana,
1: syaratnya apa saja, seperti itu.
0: Oke, sekarang sudah sangat jelas sekali begitu ya untuk bagaimana kita bisa memantau sampai di mana nih proses perizinan kita lewat oss.grid.id tersebut. Ya. Begitu ya untuk Kak Teo dari Magelang, terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Kita akan sampaikan lagi pertanyaan yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp dari nomor 0891. Izin bertanya Bapak, apakah jika sudah memiliki NIB, kemudian bingung masih perlu mengurus izin lainnya atau tidak ya? Bagaimana cara mengetahuinya?
1: Ya, ini, Pak Iwan? Tergantung dari KBLI yang bersangkutan.
0: Okay.
1: Seperti itu ya. Karena memang setiap KBLI itu adalah unik dan menarik. Itu istilah saya begitu ya. Jadi ada beberapa KBLI yang memang membutuhkan PB Unku, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Artinya izin tambahan, begitu ya. Jadi PB Unku itu sangat bermacam-macam bentuknya ya. Ada sertifikasi, ada surat keterangan, ada sertifikat, ada dokumen yang lain dan sebagainya, begitu ya. Jadi bentuknya itu sangat beragam. Contohnya adalah ketika kita memilih KBLI, misalnya industri untuk membuat makanan misalnya. Yang dibutuhkan PB Unku-nya adalah SLHS, sertifikat layak hygiene sanitasi. Dan itu memang harus dipenuhi atau harus diurus begitu ya, tergantung dari regulasinya. Jadi di peraturan kementerian itu sangat beragam gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa untuk SLHS itu baru diurus harus diurus maksimal 1 tahun setelah beroperasi. Jadi kalau misalnya izin usahanya sudah terbit di 1 Januari 2026 misalnya, paling lambat 31 Desember nanti harus sudah punya SLHS ya. Dari mana kemudian untuk mengurusnya? Sama, tetap di OSS RBA. Jadi ada pengembangan usaha di situ. Ada PB Unku, silakan diklik. Kalau misalnya ada PB Unkunya, itu silakan untuk diajukan. Tetapi ada beberapa KBLI yang banyak KBLI yang tidak punya PB Unku. Jadi sangat spesifik seperti itu ya. Contoh yang lain adalah misalnya kita membuat produksi makanan ya, makanan olahan yang yang masa amannya itu dimakan misalnya minimal 7 hari seperti itu ya. Jadi kan harus ada SPPRT dan sebagainya. SPPRT itulah merupakan PB Unku.
0: Okay.
1: Seperti itu ya. Kemudian misalnya saya contohkan sekali lagi, PB Unku yang lain adalah misalnya sektor perdagangan. Ketika kita mempunyai toko swalayan, tergantung kalau toko swalayan itu kita beli secara waralaba ya. Jadi kita harus mengurus STPW, surat tanda pendaftaran waralaba. Tetapi kalau misalnya toko swalayan itu dibuka oleh pemiliknya langsung tanpa waralaba, itu tidak membutuhkan STPW, seperti itu.
0: Okay.
1: Sangat spesifik tergantung KBLI masing-masing.
0: Baik, sangat jelas.
1: Jadi itu bisa dipelajari ya. Jadi istilahnya dilihat di sistem apakah dia mempunyai PB Unku atau tidak. seperti itu.
0: Baik, luar biasa, sudah disampaikan panjang lebar dan sangat jelas sekali oleh Pak Iwan begitu ya, untuk yang bertanya dari nomor 0891 tadi, tergantung jenis KBLI-nya, jenis betul, usaha dan juga jenis ya, regulasi yang mengatur begitu ya, ya Pak Iwan ya. Untuk konsultasi bisa langsung ke DPMPTSP Kota Madiun ya, ya.
1: Dan sering kita bahas lebih ya PB Ungku ini.
0: Oke, ya, baik. Next lagi kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk dari nomor 0973. Izin bertanya Bapak, saya penjual newbie, memiliki usaha rumahan dan dikelola bersama keluarga. Lalu siapa yang sebaiknya mengurus perizinannya ya Pak? Apakah ownernya atau bisa saya wakilkan? Terima kasih.
1: Ya, jadi saya sarankan adalah pemilik modalnya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau kita pelaksana itu saya sarankan untuk yang mempunyai modal usaha. Seperti
0: baik,
1: itu.
0: Sangat jelas.
1: Jadi ya, nanti soalnya nanti akan terhubung pada kewajiban-kewajiban yang lain, begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda misalnya ditunjuk pun, Anda harus siap untuk menerima istilahnya besok kalau misalnya ada kewajiban-kewajiban yang lain seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi saran kalau Pak Iwan, pemilik modalnya ya.
1: Pemilik modalnya.
0: Mengurus perizinannya. Ya. Baik.
1: Sendiri. Dan itu mudah.
0: Ya. Sangat mudah sekali ya, jika sudah.
1: Dan
0: ada
1: kalau misalnya pemilik modal itu tidak bisa, kemudian misalnya datang ke PTSP untuk kemudian melakukan pendampingan, itu bisa memakai surat kuasa.
0: Oke, ya, baik.
1: Asal KTP-nya dibawa seperti itu ya. Nanti nomor HP itu bisa di apa namanya ya, bisa diatur begitu ya, meskipun dipegang oleh pemilik modal yang misalnya di rumah yang tidak bisa datang, itu kan nanti OTP-nya bisa dikirimkan,
0: dikirimkan
1: seperti itu ya.
0: Baik, sangat jelas sekali untuk solusi yang disampaikan oleh Pak Iwan begitu ya, untuk nomor 0973. Next lagi kita beralih ke nomor 86768. Izin bertanya Pak, untuk usaha, untuk perizinan jasa apakah sama dengan perizinan usaha perdagangan? Terima kasih ya.
1: Jadi yang namanya perizinan berusaha itu adalah semua izin kegiatan usaha, baik yang menghasilkan barang atau jasa.
0: Okay.
1: Sekarang banyak yang menghasilkan jasa dan itu sudah dipotret oleh pemerintah melalui KBLI. Jadi baik barang maupun jasa ya, itu sudah ada KBLI-nya. Nah, tergantung sektor apa yang apa namanya yang dilakukan begitu ya. Kalau di dalam jasa sektor perdagangan misalnya, bisa jadi itu masuk sektor perdagangan. Tetapi kan ada jasa-jasa lain, misalnya jasa untuk menguruskan dokumen seperti itu ya. Jadi seperti kita ketahui di tempat-tempat Bapak Ibu mungkin ada yang menguruskan SIM atau membayarkan iuran tertentu gitu kan. Itu adalah usaha jasa. Itu juga ada potretnya di OSS dengan memilih KBLI yang sesuai seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi sudah terpotret ya Pak,
1: semuanya,
0: lewat sistem ya.
1: Karena KBLI itu nyaris 3000-an ya. Jadi semua pasti ada.
0: Baik, jadi ada perizinan jasa sendiri, ada perizinan untuk perdagangan sendiri begitu ya. Tergantung Bapak
1: Apakah
0: Ibu.
1: Apakah boleh mempunyai dua-duanya? Boleh.
0: Oke, baik, itu ditambahkan lagi ya untuk nomor 86768. Next lagi kita beralih ke nomor 7957. Mau tanya Pak, bagaimana sih cara mengetahui apakah suatu usaha masuk kategori risiko rendah atau tinggi? Terima kasih jawabannya.
1: Itu bisa dipelajari ya. Jadi jadi Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke oss.go.id. Kemudian di situ ada fitur memulai usaha. Ini yang baru ya, OSS yang baru ya. Sudah sejak beberapa bulan yang lalu kita sudah, sejak PP kita terbitkan, PP diterbitkan ya sekitar Oktober 2025 pada saat PP 28 benar-benar dilaksanakan begitu ya. Itu nanti oss.go.id, kemudian kita buka, di situ ada fitur memulai kegiatan usaha.
0: Oke.
1: Ya. Kemudian di situ nanti ada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Diklik di situ ya. Kemudian sama seperti kita searching di Googling kita, di Google kita seperti ya. Misalnya kalau ingin mencari izin rumah makan itu seperti apa sih? Ketik rumah makan. Ketik restoran. Ketik misalnya klinik misalnya ya, atau kemudian toko swalayan seperti itu ya, nanti akan keluar ya, keluar yang merupakan KBLI adalah yang digitnya berjumlah 5.
0: Okay.
1: Ya, kalau belum 5 berarti ada klasifikasi lagi di bawahnya seperti itu ya. Jadi KBLI itu ada sistem klasifikasi yang merupakan KBLI itu adalah yang betul-betul mempunyai 5 digit. Nah, di situ bisa diklik kalau 5 digit, kemudian supaya dibaca apakah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kenapa demikian? Karena KBLI itu banyak dan mirip-mirip. Saya contohkan adalah ketika kita mau memilih jasa boga, itu ada dua klasifikasi usaha jasa boga.
0: Okay.
1: Satu sesuai dengan pesanan, jasa boga sesuai dengan pesanan, catering. Misalnya untuk pesta pernikahan, pesta ulang tahun, atau pesanan kantor, atau pesanan rumah tangga misalnya, berupa kotak dan kotak begitu ya, atau prasmanan begitu ya, dan setelah itu selesai berdasarkan permintaan. Tetapi kalau jasa boga yang satunya itu adalah untuk institusi, misalnya untuk rumah sakit, penyediaan makanan untuk pasien rumah sakit, kemudian kalau ada lembaga diklat tertentu ya, dia harus menyediakan makanan setiap hari, itu bukan jasa untuk konsumsi seperti rapat, bukan, tetapi untuk pelatihan atau juga untuk misalnya alat transportasi tertentu. Dulu kita kan ada kereta ya begitu ya, kereta yang dapat makan seperti itu ya. Jadi dia harus memilih KBLI yang jasa boga untuk event tertentu.
0: Okay.
1: Begitu ya. Atau juga untuk misalnya sebuah event yang memang dikhususkan untuk kegiatan tertentu yang tidak sama dengan rapat. Itu seperti itu ya. Jadi ada dua. Kelihatannya sama, tetapi berbeda seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi kalau misalnya memang ingin mengetahui KBLI apa yang cocok, kemudian risiko-risiko
1: betul,
0: mana sih yang sesuai dengan jenis usaha.
1: Nah, di situ bisa belajar
0: bisa
1: ya. Jadi anu aja Google, kayak seperti kita searching atau googling, ketikkan kata-kata yang kita mau cari begitu ya, nanti akan keluar semua dan kita harus pilih ya yang 5 digit itu adalah KBLI dan harus dibaca apakah sesuai atau tidak dengan apa yang kita akan kerjakan.
0: Baik, jadi semua sudah tersedia di dalam sistem OSS RBA tersebut begitu ya, untuk Bapak Ibu dan juga seluruh pemirsa sahabat Sarmadin yang ingin memulai usaha ya. Next lagi kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk dari nomor 9091. Mau tanya Bapak, kalau usaha saya masih numpang di tempat orang lain, apakah tetap bisa mengurus perizinan? Saya bingung apa saja yang harus dicantumkan. Terima kasih.
1: Bisa ya, jadi istilahnya tidak harus tempat usaha itu adalah milik sendiri.
0: Oke.
1: Seperti itu ya. Jadi tetapi yang penting adalah kita harus menguasai tempat usaha tersebut. Menguasai bukan berarti harus memiliki atau membeli begitu ya. Jadi bisa melalui sewa, ada surat sewa, atau bahkan misalnya dipinjami tempat, itu ada hitam di atas putihnya bahwa memang Anda dipinjami untuk dilakukan usaha tertentu. Karena apa? Karena pemerintah menginginkan usaha ini akan tidak berjalan tidak 1-2 hari seperti itu ya. Jadi ada kepastian bahwa usaha itu akan berjalan melalui masa tertentu yang sudah dipercayakan kepada pelaku usaha seperti itu ya. Karena kalau berpindah-pindah, kalau misalnya belum 1 bulan sudah diminta seperti itu ya, jadi karena nggak ada dokumen yang jelas, yang dirugikan adalah tentu saja adalah masyarakat pengguna. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya menggunakan rumah atau lahan milik orang lain dan diizinkan tetapi secara lisan, lebih baik saya akan meminta untuk dijadikan hitam di atas putih.
0: Okay.
1: Ya. Jadi tidak harus sewa ya, tidak harus sewa. Yang penting kita menguasai lahan tersebut. Dan kalau tidak ada, itu memang riskan untuk kemudian diambil kembali oleh yang punya. Kalau misalnya lahan itu tidak kita miliki. Begitu juga kalau misalnya rumah kita misalnya kita sebagai anak ya mempunyai usaha mempergunakan garasi kita misalnya ya, yang kita pakai bisa sertifikat tanah atas orang tua kita seperti itu ya, atau kita mengantongi surat entah itu peminjaman ya kan, atau boleh izin untuk memakai dan sebagainya. Ada hitam di atas putih dari orang tua kita ke kita sebagai pelaku usaha. Seperti itu. Yang penting adalah kita memiliki, menguasai lahan tersebut.
0: Oke, baik. Jadi ada keterangan untuk penguasaan lahan tersebut.
1: Penguasaan lahan.
0: Ya, Pak Iwan ya. Sebenarnya untuk seluruh persyaratan yang diberikan kepada pengguna layanan atau mungkin juga pemilik usaha, ini sangat menguntungkan pemilik usaha.
1: Betul,
0: ya Pak Iwan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Next lagi kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp di nomor 0572. Izin bertanya Bapak, kalau saya memiliki usaha kecil tapi belum punya NPWP, apakah tetap bisa mengurus NIB? Terima kasih.
1: Ya, sepanjang yang masuk ke sistem adalah perorangan, ya, NPWP itu adalah tidak merupakan suatu keharusan.
0: Okay.
1: Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai pelaku usaha perorangan, kita membuat NIB, nanti kolom NPWP-nya kita akan lewati, kita lewati, okay, begitu ya, dan izinnya terbit. Tetapi supaya dibedakan antara pada saat kita mendaftarkan untuk memperoleh izin dan pada saat kita mau operasional. Misalnya saya ingin membuka atau menjual atau berdagang spare part sepeda motor, ya, saya masuk di OSSRBA dengan perorangan. Saya pribadi sebagai perorangan, tanpa NPWP itu kita bisa. Tetapi pada saat kita mau memulai usaha, saya mau memesan spare part ke distributor, saya pasti akan ditanyakan NPWP. Karena apa? Barang yang kita perjualkan itu adalah barang kena pajak. Seperti itu ya. Sama dengan misalnya kita mau berjualan ATK dan sebagainya. Mungkin kalau kita masuk di OSS sebagai perorangan, kita gak diminta NPWP. Tapi begitu kita mau mendatangkan barang jualan atau berdagangan kita, gitu kan, melalui distributor, itu pasti akan diminta NPWP.
0: Baik.
1: Jadi supaya dibedakan ya antara kepentingan pembuatan NIB dan operasional.
0: Baik. Jadi ada pembedaan begitu ya untuk pembuatan NIB mungkin tidak diperlukan, tapi untuk operasional nanti mungkin saat juga diperlukan, begitu ya. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 1189, izin bertanya, kalau saya sudah punya NIB tapi belum pernah melakukan perubahan data usaha, apakah perlu melakukan pembaruan secara berkala ya Pak?
1: Nah,
0: terima kasih.
1: Ini ya. Jadi di beberapa minggu yang lalu kita juga sempat mengangkat ini ya, pemutakhiran data pelayan perizinan usaha begitu ya, bisa disimak kembali. Intinya adalah kita memang harus update terhadap data kita gitu ya. Ada perubahan luasan tempat usaha, kemudian sampai pada kemudian misalnya jumlah tenaga kerja seperti itu ya, memang harus diupgrade. Kenapa harus diupgrade? Karena memang harus real kondisi di lapangan berkaitan dengan legalitas kita. Dan ini nanti kita akan terasa ketika kita misalnya akan membutuhkan pengembangan usaha berupa bantuan dari lembaga keuangan. Misalnya kita membutuhkan kredit untuk usaha seperti itu ya, yang nanti verifikasi dari lembaga keuangan itu sampai pada OSSRBA, isiannya sudah sesuai tidak dengan apa yang ada di lapangan, di tempat usaha kita, seperti itu. Jadi fungsinya untuk pemutakhiran data perizinan berusaha itu adalah sangat penting.
0: Baik. Jadi jangan lupa untuk kembali dibuka ya Bapak Ibu semua yang memiliki NIB yang sudah memiliki izin berusaha untuk tetap dimutakhirkan datanya, diperbarui setiap
1: secara. Apalagi kalau misalnya nambah mesin baru dan sebagainya, begitu ya. Jadi modal usahanya berubah, itu memang disarankan untuk kemudian melakukan updating atau pemutakhiran data.
0: Baik, sudah jelas terjawab ya untuk nomor 1189. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 7409. Izin bertanya, Bapak mohon maaf jika di luar konteks, kalau untuk izin catering kepengurusannya apakah sama juga dengan izin SPPG ya? Terima kasih.
1: Iya, jadi sudah lain ya, SPPG, catering gitu ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, untuk izin jasa boga, ya, jadi di OSSRBA disebut jasa boga, bukan catering gitu ya. Jasa boga itu memang di OSSRBA. Untuk izin SPPG itu memang dikecualikan oleh pemerintah pusat, langsung izinnya itu dikelola oleh BGN, Badan Gizi Nasional, seperti itu.
0: Jadi berbeda ya urusan izinnya begitu ya. Sangat jelas sekali ya.
1: Tetapi ada pelaku usaha yang mempunyai dua-duanya.
0: Jadi tidak apa-apa,
1: saya
0: tidak apa-apa,
1: misalnya punya catering dan saya punya SPPG. Ya saya ngurusnya di satunya di OSS, satunya ke BGN. Gitu. Sah-sah saja.
0: Baik. Jadi tidak
1: masalah. Jadi saya tidak menutup kemungkinan ya untuk Bapak Ibu yang bertanya atau siapapun itu mempunyai SPPG dan pengajuannya bukan di OSS tetapi langsung dikelola oleh Badan Gizi Nasional.
0: Begitu ya untuk yang bertanya dari nomor 7409. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 72 55. Kalau usaha saya baru berjalan beberapa minggu, apakah bisa langsung mengurus perizinan? Terima kasih, Pak.
1: Ya, mestinya perizinan berusaha itu dilaksanakan atau dilakukan sebelum kita mulai usaha, memulai ya? Kegiatan usaha.
0: Okay.
1: Seperti halnya SIM ya. Mm-hmm. Jadi kalau belum ada SIM belum boleh naik motor mestinya. Mm-hmm. Seperti itu ya, di jalan raya seperti itu ya. Jadi okay. Jadi seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sudah mestinya itu adalah ya? Dilakukan sebelum kita melaksanakan kegiatan usaha. NIB itu untuk kasus-kasus resiko yang menengah tinggi dan tinggi itu dipergunakan untuk persiapan operasional. Jadi ada masa tertentu. Seperti misalnya untuk klinik, kalau misalnya kita masukkan ketentuan persyarat untuk NIB, NIB-nya keluar tetapi kan belum terverifikasi. Belum berizin seperti itu ya. Tapi NIB-nya sudah terbit. Dan di situ dituliskan di dokumen ada waktu 90 hari untuk kemudian mengunggah persyaratan. Pertanyaannya, apakah jika dalam 90 hari itu kemudian akan bagaimana di sistem OSS? Kalau 90 hari tidak ada tindak lanjut dengan mengunggah persyaratan, itu akan hilang dari OSS seperti itu ya. Okay. Jadi disediakan jadi dengan kata lain yang niat mempunyai klinik disediakan waktu 90 hari untuk melaksanakan proses perizinan sampai dengan selesai seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, baik. Begitu ya, ya untuk
1: dan
0: yang
1: itu belum
0: ya?
1: Termasuk SLA-nya ya. Ya di luar SLA.
0: Oke, okay, ya. Baik. Jadi kalau misalkan untuk mengurus perizinan, diusahakan idealnya sebelum melakukan kegiatan
1: sebelum
0: usaha.
1: Sebelum melakukan
0: ya.
1: Kegiatan usaha.
0: Oke, okay, baik. Barangkali ada juga nih Bapak Ibu yang memang sudah melakukan usaha tapi belum berizin. Nah, ini
1: silakan segera.
0: Bisa segera membuat izin berusaha begitu ya. Karena juga ada estimasi waktu 90 hari
1: bagi yang menengah bagi tinggi yang dan tinggi. Kalau rendah
0: oh, oke, okay, yeah. Baik. Untuk usaha yang risikonya tinggi ya. Oke, okay, next lagi ada yang bertanya dari nomor 4610. Maaf izin bertanya Bapak, kalau saya berjualan makanan secara online, ini hanya open PO saja dan hanya di waktu-waktu tertentu, apakah juga harus memiliki izin khusus untuk produk makanan dan izin usaha? Terima kasih.
1: Ya, jadi saya akan tanya sekarang, apakah kegiatan tersebut menghasilkan uang?
0: Ya, jelas ya. Ya.
1: Segala sesuatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang itu adalah izin adalah izin. Sebuah usaha.
0: Okay.
1: Dan usaha harus mempunyai izin. Jadi Pak, bagaimana untuk memilih KBLI? Bisa dicari di OSS begitu ya. Jadi semua jenis usaha di Indonesia sudah dipetakan oleh Badan Pusat Statistik ya. Dan KBLI yang terakhir itu adalah KBLI 2025. Karena 5 tahun sekali kita mesti ada KBLI baru seperti itu ya. Dan kemarin sudah ada KBLI versi 2025 ya. Jadi KBLI-nya ada yang nambah, ada yang berkurang seperti itu ya. Jadi untuk masing-masing sektor ya. Karena ada yang disimpelkan, justru ada yang di lebih rinci seperti itu ya. Jadi istilahnya semua kegiatan usaha yang di Indonesia sudah terpotret di dalam OSS RBA. Entah itu berupa barang ataupun jasa seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, baik. Begitu ya untuk yang bertanya sangat jelas sekali. Kita akan next lagi karena banyak sekali yang bertanya lewat kanal WhatsApp kita dari nomor 6393 izin bertanya. Kalau ingin menambah jenis usaha baru, apakah harus membuat NIB baru ya, Pak?
1: Ya.
0: Apakah satu NIB bisa digunakan untuk beberapa jenis usaha? Terima kasih.
1: Ya. Satu NIK adalah satu NIB.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi usaha kita bisa banyak dan bisa di semua tempat. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan kita harus berusaha di satu kota, di wilayah satu kota saja. Misalnya saya tinggal di Madiun, KTP saya Madiun. Saya boleh mempunyai usaha di Madiun atau di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Ya, asalkan kita bisa menambahkannya melalui OSS RBA dan terhadap usaha yang kita pilih, yang kita jalankan di kabupaten kota yang lain itu masuk data ya pemerintah kabupaten kota yang bersangkutan. Jadi istilahnya proses perizinan dan pembinaan pengawasannya itu dilakukan oleh pemerintah daerah setempat di mana lokasi usaha itu didirikan. Bukan karena soal KTP seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Atau domisili ya? Pelaku usaha seperti itu.
0: Baik, jelas sekali terjawab begitu ya untuk satu NIK, satu NIB.
1: Satu NIB.
0: Ya.
1: Dan mempunyai usaha dimanapun bisa.
0: Dimanapun bisa. Ya. Oke, sangat mudah.

0: sudah ada seperti itu ya.
1: Oke,
0: ya.
1: Baik.
0: Izin utama ya, izin utama karena kalau PBUMKU itu masing-masing KBLI mempunyai apa namanya ya, mempunyai aturan masing-masing. Ada PBUMKU yang 6 bulan setelahnya harus sudah punya, ada yang 1 tahun, ada yang 3 bulan, tergantung KBLI yang kita pilih seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi tidak pernah sama.
1: Baik. Ya. Jadi idealnya ketika ingin memulai kegiatan usaha sudah ada perizinan.
0: Yang penting ya NIB dan NIB. Dan perizinan usahanya itu terverifikasi.
1: Oke, okay, yeah. Begitu ya untuk yang bertanya dari nomor 0628. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 6977. Izin bertanya Bapak, kalau ingin membuka usaha kecil di lingkungan perumahan, apakah ada izin tambahan yang juga harus diperhatikan? Terima kasih.
0: Izin tambahan tergantung dari jenis yang dilakukan.
1: Okay.
0: Ya, jadi bukan dari soal kecil besarnya usaha kita.
1: Bukan juga di perumahan ya Pak ya?
0: Bukan soal tempat di mana kita usaha atau besar kecilnya modal, tidak.
1: Okay.
0: Tetapi jenis usahanya. Kalau kita usaha makanan, jelas saja ada SPPRT, ada BP POM, tergantung dari makanannya itu masa pakainya sampai kapan. Idealnya, ED-nya sampai kapan, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, perizinan itu tidak didasarkan pada besar atau kecilnya modal, ya. Meh kecil gitu, terus kemudian nggak perlu gitu ya, bukan, seperti itu ya. Jadi tergantung juga jenisnya, seperti itu ya. Meskipun skala produksi kita kecil, kalau itu makanan, kita harus mempunyai sertifikat like hygiene sanitasi, seperti itu ya. Atau terhadap makanannya, itu kita punya SPPRT, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi tergantung jenis usahanya.
0: Jenis yang usahanya
1: dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya begitu ya. Oke, next lagi ada yang bertanya dari nomor 7677. Izin bertanya Bapak, kalau sudah punya NIB, kemudian saya ingin menambahkan lagi jenis usaha yang baru, apakah perlu berbeda owner atau pemilik usahanya? Terima kasih.
0: Iya. Itu tergantung pilihan ya? Gitu ya.
1: Okay.
0: Tergantung pilihan. Tetapi kalau menurut saya itu lebih baik real. Kalau kita pelaku usahanya, kita yang akan melakukan izin usaha atas nama kita, seperti
1: okay,
0: itu.
1: Oke, baik. Jadi baiknya
0: karena kita nanti bebas akan mengelolanya ya, daripada diserahkan ke orang lain. Kalau misalnya kita yang mempunyai usaha, kemudian pengelolanya diserahkan ke orang lain, silahkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai modal, saya akan membuat catering, tapi saya nggak bisa masak misalnya. Saya akan keserahkan ke orang lain untuk mengelolanya, silahkan. Tetapi pemilik modalnya adalah kita.
1: Oke, baik.
0: Jadi izin usahanya atas nama kita.
1: Oke, baik. Jadi sesuai dengan pemilik modalnya, kalau kita ya kita begitu ya untuk pemilik usaha tersebut. Next lagi ada yang bertanya dari Kak Octavia di Madiun Timur. Kalau boleh minta satu tips dari Pak Iwan, apa hal pertama yang memang harus dilakukan masyarakat sebelum memulai usaha agar tidak bermasalah dengan perizinan?
0: Iya. Yang menjadi masalah dengan perizinan adalah ketika kita tidak mempunyai izin.
1: Oke, kembali lagi.
0: Sepanjang kita mempunyai izin usaha dan itu dilakukan secara benar, maksudnya pemilihan kabelnya betul, begitu ya. Kemudian untuk melengkapi syaratnya juga betul, kewajiban usahanya sudah dilakukan. Kenapa tidak? Seperti itu ya. Ya. Ingin saya tambahkan, semestinya pelaku usaha itu mempunyai attitude ya untuk atau bukan attitude, istilahnya apa namanya, kemampuan atau kesadaran untuk mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban dari usaha saya ini. Misalnya saya akan membuat bengkel sepeda motor gitu kan. Nanti saya harus bagaimana ya untuk membuat bengkel ini. Nanti kalau misalnya ada oli bekas, saya harus buang di mana, seperti itu ya. Nah itu semestinya adalah komitmen dari kita untuk kemudian melakukan usaha ini. Jika tidak, Bapak Ibu ada yang tidak pahami, Bapak Ibu boleh untuk berkonsultasi ke dinas teknisnya masing-masing.
1: Okay.
0: Misalnya tanya ke dinas lingkungan hidup, saya usaha bengkel, ini saya buang oli. Oli itu masuk limbah seperti apa? Bagaimana saya harus membuangnya? Seperti itu. Boleh seperti itu. Jadi hal-hal itu harus dilakukan seperti itu ya. Jadi kembali ke pertanyaan adalah, satu hal yang harus disadari adalah, ya ketika berusaha, ya izin itu dulu yang harus dilakukan atau dipunyai.
1: Oke, okay, ya. Baik. Jadi harus punya izin dulu. Betul. Sebelum
0: setelah itu
1: berusaha.
0: Kita bisa belajar untuk mengembangkan usaha kita. Dan pemerintah itu punya kewajiban juga untuk melakukan perbantuan untuk mengembangkan usaha ini. Bapak Ibu bisa

0: konsultasi kok semua hal.
1: Ya. Oke, baik. Begitu ya Kak Octavia. Nah, mungkin bisa sangat terjawab dengan jelas begitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Ya, jadi jangan lupa untuk punya izin sebelum memulai kegiatan usaha ya. Untuk konsultasi lebih lanjut bisa langsung ke DPMPTSP Kota Madiun. Betul. Dan menggunakan fasilitas layanan inovasi yang memang dihadirkan oleh DPMPTSP Kota Madiun. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 2254. Pak, apakah ada aturan terbaru yang harus diupdate oleh para pelaku usaha zaman sekarang? Terima kasih.
0: Update.
1: Ya, yang harus diupdate.
0: Tadi sudah ada yang bertanya ya. Jadi sepanjang begini, sepanjang isian yang kita masukkan di OSSRBA yang kita lakukan pertama kali melakukan perizinan, itu ada perubahan, berarti itu harus diupdate.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Misalnya soal kalau misalnya usaha kita pindah ya, lokasinya harus dirubah. Ketika modal yang kita pergunakan misalnya itu berubah, itu harus kita tambahkan. Contohnya misalnya catering pada saat kita pertama kali mungkin mempunyai satu oven harga 25 juta, kemudian tahun ketiga kita bisa membeli satu lagi ya seharga 50 juta, berarti kan 75 juta. Yang 25 juta itu harus kita edit, harus kita upgrade, harus kita update gitu ya, dengan mengisikan 75 juta. Pada saat awal mungkin saya misalnya bekerja melaksanakan usaha dengan istri misalnya dua orang pelaku usaha. Kemudian di tahun ketiga kita bisa mempekerjakan 5 orang di luar keluarga kita misalnya gitu kan. Entah itu istilahnya sistem pembayarannya tidak ditanyakan oleh OSSRBA. Yang penting tenaga kerja yang terserap. Entah itu dibayar harian, jam-jaman, atau bulanan, atau mingguan, itu enggak masalah. Sukarela pun juga harus ditambahkan seperti itu ya. Jadi pada tahun ketiga misalnya dari 2 orang ini menjadi tambah 5 menjadi 7, pada saat itulah kita harus upgrade seperti itu ya. Jadi banyak hal yang harus diupgrade termasuk pokoknya semua isian yang diisikan di OSSRBA sepanjang ada perubahan itu kita harus upgrade.
1: Oke, begitu ya. Untuk yang bertanya tadi sudah sempat dijelaskan juga untuk nomor 2254. Jadi apapun pembaruan data yang memang sekarang ini dilakukan harus tetap diupdate untuk pemutakhiran data begitu ya. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 6357. Bapak izin bertanya, apakah ada dasar hukum yang terbaru yang memang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha agar tidak ketinggalan untuk regulasi yang ada? Terima kasih. Ya.
0: Jadi untuk perizinan berusaha pokoknya adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan PP 28 tahun 2025. Okay. Itu bisa dibaca begitu ya. Dan itu adalah regulasi utama dari perizinan berusaha. Dan lampirannya itu adalah semua KBLI-KBLI yang ada, perizinan berusaha yang ada. Dan tentunya meskipun misalnya ada yang berubah, itu tetap kita mengacu pada KBLI 2025 yang ada. Jadi jadi PP 28 tahun 2025 itu sangat tebal. Sangat tebal ya, ratusan halaman begitu ya. Tinggal nanti kita pilih sektornya seperti apa, seperti itu.
1: Oke, jadi bisa dibaca-baca ya, dan betul, itu pun juga bisa diunduh lewat OSSRBA ya Pak Iwan ya.
0: Atau searching googling ya di laman-laman itu banyak.
1: Oke, begitu ya untuk nomor 6357. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 8918. Bapak, jika usaha saya berhenti beroperasi atau sudah merger dengan usaha lain, apakah NIB perlu dinonaktifkan atau ada prosedur tertentu? Terima kasih.
0: Berbeda dengan merger dengan berhenti ya. Oke. Jadi yang namanya berhenti artinya tidak melakukan usaha lagi. Saya sarankan bahwa perizinan berusahanya harus dicabut. Ya, jadi bagaimana caranya adalah kita masuk di akun kita, ya, di akun OSS kita, masukkan ID dan password, gitu kan. Kemudian di situ ada pencabutan usaha, ya, pencabutan usaha. Itu ada 2 cara, likuidasi dan non-likuidasi. Likuidasi adalah nanti semua NIB yang ada di NIB kita itu akan hilang. Artinya kalau kita mempunyai 2 usaha, 3 usaha, semuanya akan hilang, tercabut. Artinya yang dilikuidasi adalah pemodalnya, pemilik usahanya. Tetapi ada pencabutan yang namanya non-likuidasi. Itu adalah salah satu KBLI yang kita punya. Usaha yang kita punya salah satunya mau dicabut. Nanti bisa dipilih KBLI yang mana yang dicabut seperti itu ya. Duanya enggak tercabut seperti itu ya.
1: Okay.
0: Jadi ada 2 cara. Semudah itu. Okay, semudah itu. Baik. Kalau kita memang tidak bertekad untuk kemudian semua usaha ini saya akan tutup, misalnya punya 10 langsung aja likuidasi. Jadi NIB atas nama kita yang berdasarkan NIK kita itu nanti akan hilang semuanya. Seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya ada 1-2 usaha yang kita punya mau kita cabut atau kita sudah tidak melakukan lagi, itu bisa dipilih mana yang akan dicabut atau dihapus. Seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi semudah itu caranya ya, begitu ya, untuk mencabut izin usaha, bisa likuidasi atau mungkin juga non likuidasi ya. Jika memang sudah berhenti beroperasi usahanya, disarankan untuk mencabut NIB tersebut, begitu ya. Kalau untuk merger, apakah juga peraturannya berbeda?
0: Kalau merger ini berbeda ya. Jadi ini pernah kita bahas juga ya. Jadi kalau merger itu istilahnya modal kita, modal kita, jenis usaha kita itu bersatu dengan orang lain, usaha orang lain. Ya kalau namanya merger itu adalah bergabung dan menghasilkan satu jenis, satu pelaku usaha baru. Misalnya perusahaan A merger dengan perusahaan B. Perusahaan A dan B itu menjadi tidak ada, menjadi satu perusahaan baru, perusahaan C. Nah, untuk kemudian istilahnya untuk menghidupkan kedua usaha ini, nah itu ditentukan antara kesepakatan mau siapa yang akan membentuk perusahaan C ini, seperti itu ya. Kemudian perusahaan C akan mengajukan perizinan berusaha ya melalui cara merger, dan nanti yang A dan B itu bisa dilakukan pencabutan, seperti itu.
1: Oke, baik.
0: Jadi itu adalah penjelasan sekilas ya. Jadi rincinya nanti bisa konsultasi bagaimana caranya.
1: Oke, baik. Jadi berbeda ya antara mencabut izin usaha atau berhenti beroperasi dengan merger begitu ya. Next lagi, satu pertanyaan lagi mungkin ya dari sahabat Suara Madiun dari nomor 1889. Izin bertanya Bapak, kalau menjual produk dari luar kota, perlukah memiliki izin usaha dan seperti apa perizinannya? Terima kasih.
0: Jadi kita menjual barang dari luar kota, kita datangkan ke tempat kita misalnya ya. Prinsipnya satu adalah semua jenis kegiatan usaha yang menjual barang dan jasa ya, dan itu adalah kegiatan ekonomi itu harus berizin. Jadi tidak yang diposting, yang ditekankan itu adalah kegiatan usahanya. Ya. Jadi karena ini bukan produksi, berarti ya jenis perdagangan, seperti itu ya. Kita lihat toko-toko ATK, apakah mereka membuat buku-buku itu? Gitu ya. Mereka adalah memperdagangkan, seperti itu ya. Jadi semua adalah mempunyai izin usaha, seperti itu.
1: Okay, baik.
0: Entah itu didatangkan dari luar kota maupun dalam kota, yang penting kegiatan kita yang kita posting ya. Kalau melihat dari penjelasannya atau pertanyaannya, itu adalah perdagangan begitu ya. Jadi ngambil barang dari orang lain dan kita kita
1: jual kembali, perjuangkan. Begitu,
0: nah,
1: ya.
0: Tetapi harap diingat bahwa harus kita pilah-pilah ya, yang kita jual apa sekarang. Ya. Kalau makanan kita pastikan bahwa makanan yang misalnya ED-nya di bawah 7 hari gitu ya. Jadi 7 hari basi kita katakan begitu ya. Itu memang harus ada SPPRT-nya dan sebagainya.
1: Okay.
0: Jadi harus ada syarat seperti itu. Ya.
1: Oke, baik. Jadi bukan mengacu pada jenis produk yang memang diperdagangkan.
0: Betul,
1: tapi
0: jenis setiap, usahanya.
1: Setiap kegiatan usaha ya,
0: kegiatan
1: ya, harus
0: usahanya
1: berizin.
0: Itu apa?
1: Betul sekali. Begitu ya untuk yang bertanya ya. Dan gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara. Pak Iwan, luar biasa banyak sekali yang antusias untuk bergabung di kebersamaan kita, di WA channel kita dan juga di kolom WhatsApp kita. Dan karena kita sudah ada di penghujung acara, sebelum kita closing mungkin ada yang disampaikan dari Pak Iwan untuk seluruh sahabat Suara Madiun. Seperti apa Pak Iwan?
0: Seperti kita duga ya bahwa Q&A ini memang saya kira sangat diburu oleh teman-teman kita gitu ya, karena banyak hal yang ingin diketahui. Dan saya bisa melihat bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini juga mendapatkan respon yang terbaik dari para pemirsa begitu ya. Dan harapannya para pemirsa juga bisa untuk ikut atau mendengarkan Halo Perizinan pada minggu-minggu yang akan datang, karena disitulah kami akan memberikan informasi yang sangat luar biasa yang diperlukan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha. Saya kira itu Kak Manda, dan terima kasih Suara Madiun sudah memfasilitasi DPMPTSP untuk acara ini.
1: Baik, terima kasih Pak Iwan sudah mampir ke studio Radio Suara Madiun, tentunya juga menjawab seluruh pertanyaan yang ada di WhatsApp kita ya, seluruh pendengar dari Tempagung, dari manapun mereka berada, banyak serasa sekali yang antusias. Serasa tes, betul sekali ya, banyak juga ini, saya sampai belum menghitung serba banyak yang memang bergabung di kanal WhatsApp kita ya. Terima kasih banyak untuk semua sahabat Suara Madiun yang memang sudah bergabung dan juga mengirimkan pertanyaannya di Halo Perizinan. Dan dari pembahasan sore ini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwasanya perizinan bukan sekedar kewajiban saja, tapi juga menjadi bagian penting dalam membangun usaha yang pastinya juga lebih tertib, lebih legal, dan memiliki peluang untuk semakin berkembang. Tentunya juga sudah terpotret oleh pemerintah bahwasanya izin usaha kita dan pastinya usaha kita memang benar-benar sudah legal begitu ya. Dan pastinya juga banyak sekali manfaat yang diberikan oleh pemerintah jika memang kita para pelaku usaha sudah memiliki izin yang memang benar-benar sesuai dengan prosedur dan juga regulasi yang berlaku. Dan terima kasih sekali lagi Pak Iwan sudah mampir dan juga menambah edukasi tambahan kita bersama yang sebelumnya mungkin belum sempat tersampaikan, hari ini bisa tersampaikan secara jelas dan juga detail. Dan pastinya juga untuk sahabat Suara Madiun harus terus tonton Halo Perizinan di sesi-sesi berikutnya ya, karena akan menghadirkan tema-tema yang berbeda di setiap segmennya ya. Saya Amanda pamit undur diri, sampai jumpa. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
1: Ya ilah, jadi pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
5: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegang, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Aku rada ning kali, peteng wis loro lho le.
1: Walah, Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biar bening kali ya oleh yang betul sah tomba mbah zamannya en.

0: pancing tepudi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

عاشق بقالي سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Jaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anjen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya, minangka salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan saged nampi tambahan kenikmatan ingkang langkung agung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Lan mugi-mugi anjen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat fit dunia wal akhirah.
1: Amin.
0: Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya, kados biasanipun saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Subhanakallahumma.
1: Rabbana la ilma lana.
0: Illa ma allamtana. Innaka antal alimul hakim.
1: Wa tub alaina.
0: Innaka antat tawwabur rahim.
1: Wa taqabbal minna.
0: Innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah. Ya dzal jalali wal ikram.
1: Allahumma aftah lana hikmataka.
0: Wa ansur alaina rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram.
1: Rabbi zidni ilma.
0: Wa wasi'u fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani. Waj'alni mahbuban.
1: Fi kulubi ibadika.
0: Wa azizan.
1: Fi uyunihim.
0: Waj'alni wajihan.
1: Di dunia wal akhirah.
0: Wa minal muqarrabin.
1: Ya kathiran nawali.
0: Ya hasanal fi'ali.
1: Ya qaiman bila zawali.
0: Ya mubdi'an bila misali.
1: Falakal hamdu.
0: Wal minnatu. Wa syarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya wonten ing pengaosan ingkang sampun sekedhik sampun dipun aturaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ngingini masalah himmah utawi cita-cita tujuane tiang sing sampun mulai mbikak manahipun nika dipun dawuhaken la tata adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tata khotohul amalu la tata adda ojo ngliwati apa niyatu himmatika sejane himmah siro cita-cita siro ngliwati ila ghairihi maring liyane Gusti Allah. Nek duwe himmah, duwe cita-cita, duwe sejo kuwi aja sampe kliwat sasaran marang liyane Allah. Fal karim mongko utahe zat kang maha loman iku la tata khata ora bisa ngliwati hu ing al karim apa al amalu pira-pira pengangen-angen, pira-pira cita-cita, pira-pira kepinginan. Sak dure pira pinginmu. Niku sik kelomanane Allah sik sak dure malih. Cara sampean niku njaluk cara gambaran sampean niku paling akeh. Urip sampean iki butuh dana 50 triliun padahal. Niku kelomanane Allah sak dure 50 triliun. Gak iso ngliwati. Ngoten. Mula lek duwe cita-cita mesisan. Mesisan. Aja kok pasrah iki lek wis ngrundung lagi pasrah. Mesisan kabeh para narana. Mungkin lak beres kabeh. Jadi cara gambar gampangane ora usah ngridit lah. Jaluk nih Gusti Allah ora usah ngal titik. Ya Allah kula nyuwun lulus, bar lulus bingung nah. Ya Allah kula nyuwun kerjaan. Setelah kerjaan, ya Allah kula nyuwun munggah pangkat. Wis munggah pangkat, ya Allah lene mengke kesuwen. Sampan pol nih sisan sak pol-pole niku mawon mengke kalih peparing Allah sik sak ndure mal. Leh maringi Allah niku sak ndure napa sing sampean pengin iki. Niku jenenge zat sing loman. Wong loman sing loman tenan niku nggih. Sing lek ngekeki mesti sak dhuwure penjaluke. Njaluk 100 dikeki 1000. Lho ngoten niku wong loman tenan niku lek sampean njaluk 100 mek dikeki 50 niku cek cetil. Niku. Wah, nek jenengan pun paham mulai basiroh panjenengan pun mulai buka sithik-sithik pun mulai paham kelomanane Allah, mboten mungkin sejo sampean nek termo entek egling goleki sing cilik-cilik wong sekedar pengen penak neng dunia sing gelis ilang menjaluk sing kira-kira ora iso ilang ngoten maksudnya ini al-himmatul aliyah utawi cita-cita kang luhur kegayuan kang luhur iku tak nafu lumuh lumuh iku tegese wegah wegah apa himmah aliyah wegah min rafi hawa ijiha saking ngelapurno kebutuhane himmah aliyah ila ghairil karimi maring liyane zat kang maha loman. Wong niku lek duwe kebutuhan sing akeh sing dhukur niku kira-kira sing dijaluki sing disambati ya mesti wong sing cocok kali gegayuhane niku. Lek sampean gegayuhane namung butuh dhuwit 100-200 nggih cukup ning tangga teparo. Tapi lek enek panitia masjid butuh dana 150 juta lah niku nggih napa sing dijaluki sing kira-kira instansi napa yayasan napa-napa sing kira-kira danane cukup kangge niku. Niku mun gandengane ngoten mboten mungkin to. Lek kira-kira panitia masjid butuh dana 250 juta terus sing dijaluki namung wong sugih sing kira-kira modale tokone mek 20 juta lho ngoten mboten mungkin. Mesti jaluke sing luwih luhur. Lek proyek niku proyek tingkat provinsi yang dijalui mesti tingkat pusat aku tahu lagi. Niku mesti. Mulanya saat ini himah sampean sak piro. Nah himah sampean itu ada eklem cilik-cilian yang sekedar gini ngebeki weteng sampean itu paling-paling gini. Jaluk welas ya. Wong cilik-cilik ndek-ndek ngoten mawon. Tapi lek sing ngajeng sampean proyek urip niki soal selamat dunia akhirat, sinten sing ngajeng wae. Lek mboten Gusti Allah. Mulanya lek uang niku himah luhur tenan, pun wegah. Komunikasi karo wong cilik-cilik wis wegah, dijak omong ora tok. gitu. Aku butuh dana 250 juta lah. Wong cilik-cilik sing bayarannya sedina mek 5000 napa ya iso mikir 250 juta. Duit kondi sampe ora iso. Padahal diteliti sing tenan wala karima. Panora ana kang luweh loma.

0: utawa lazi mau ora merduli kam ing pira tak tawas paring sapa lazi walalan ora merduli sapa lazi liman maring sapa tak tawas paring sapa lazi niku menate sampean ketemu wong dereng nate nggih dereng nate weweh niku sik ditilang-tiling kok iki sok kira-kira dukung aku apa ora lho nek ora dukung yo aja niku sik diitung kok nggih wah lha kok akeh menjaluke padahal sakjane berhak dhewe apa ae iku lho mesti takok ngono bareng kok ya lha sik takok ngono bareng berarti sik ngreken piro leh weweh sapa sing diwehi enten malih sifate wong loman iku wa in rufiat lantet kalane dilapurno apa hajatun kebutuhan ila ghairihi maring liyane al-karim layardo mongko ora rido sapa al-karim lek sampe enek wong butuh kok wong butuh iki mang ora njaluk ning gone ndeke njaluk ning wong liya ndeke gak rido kudu aku sing wae lha iku jenenge wong loman tenan. Sama lah beneran wis diwehi kono ya wis malah ngoten to. Wis nek sing wae ya wis. Nek niki wong loman mboten ngoten. Wa idza jufa. Lantet kalane diwangkoti. Diwangkoti niku tegese diwangkoti niku ya ora diitung. Ataba mongko maidu sapa lali. Tapi wama istakso lan orang ngatok-ngatok kaken sapa ladi wala yudayi ulan ora nyak-nyaken sapa ladi man ing wong laza kang jaluk perlindungan sapa man bihi kelawan ladi wal tajalan ngungsi sapa man niku wong loman niku ngoten niku nek upama ndek iki diremehna wong jufan niku carane diremehna wong niku ya nyalahno. Lho kok nyalahno aku, maidu aku. Kenapa? Kok aku diremehne? Apa kita aku ora iso weweh to? Tapi kok terus ngelok-ngelokne sampai udat-udat nggih mboten? Begitu ora sampai notok oleh napa? Oleh nyeneni iki ora tenan wis cukup dilingno ngono tok. Lho aku iso lho ngekeki kowe. Kok mbok remehno? Ya mek dilingno tok lho kowe iso uripe sing ngekeki sapa lah ya aku. Mboten niku Kanjeng Nabi nate didhawuhi Allah mboten niku. Alam ya jitika yatiman fa'awa. Apa kowe biyen ya ora yatim. Terus saiki kowe tantas dadi nabi sing mulya. Nalika Kanjeng Nabi ragu-ragu. Mboten. Termasuk wateke wong loman malih, lek ana wong njaluk perlindungan mboten disia-siake, mesti diperhatekne. Wa yughni lan semugih. Tegese ora butuh sapa al-karim. Nyukupaken hi ing al-karim nyukupaken anil wasaili wal taja'a wala yudayulan ora nyanyaken sapa al-karim man ing wong lazakan jaluk tulung perlindungan sapa man bihi kelawan al-karim wal taja lan napa ngungsi sapa man sing jaluk tulung wau wayu nilan nyukupaken nyugiaken sapa al-karim hi ing man ladha bihi wau nyukupaken anil wasaili saking pira-pira lantaran wasyufa'a ilan pira-pira pembela nek maringi pitulung enek wong ngungsi jaluk dilindungi ngoten niku lek nglindungi nggih dilindungi dhewe ora kok terus pasrah wong liya. Ono jaluk perlindungan kono lho, kok ya wong kuwi ora muni ngono. Ya, kene tak lindungi. Napa enten? Sifat loman sing diduweni menungsa sing ngoten iki. Mboten enten. Fa idza kanat, mongko tut kalane ana apa hadhihi sifatu iki pira-pira sifat. Ana iku layas tahiku ora ngehaki ha ing hadhihi sifat. Apa sing ora ngehaki ahadun wong siji siwallahi sa'liane Allah Ta'ala. Fayam bagi mongko wis sak mestine idzan nalikane layas tahikuha apa sing sak mestine ala tatakhotto arep ento orang liwati hu ing Allah apa sing orang liwati amalul muamilin pengangen-angene pira-pira wong kang ngangen-angen ngliwati ilahoirihi maring liyane Allah. Jadi lek sifat loman sing kaya ngoten niku sing duwe namung Allah tok. Pun sampean teliti lah, sampean teliti. Bapak sampean men ora iso kok ngoten niku. Iya ta? Omah enten wong sugih bapake blegedu. Kenapa blegedu niku? Blegedu ya sugih sing wis sampai madul-madul. Anake anak tunggal ngoten niku lek anake njaluk mau sik diitung-itung kok. Sik ditakok, iya mbok ngopo le? Wis pira kok ngentekno dhuwit sakmono akeh lho sik ngoten barang. Nggih ta? Sak sugi-sugi wong lek anake dikai wong liya. Ya iya sik muni beneran, sik muni ngono. Nggih. Nggih. Nek pangeran mboten. Ngoten. Lene sing duwe sifat ngono kuwi ming Gusti Allah, ora ana liya. Ya mun sak mestine to lek kula sampeyan iki nek duwe kebutuhan, duwe pengangen-angen gak nglalekne Allah. Ojo sampai keliwat Gusti Allah ora dipetong ngoten. Lek mungkin ngoten mengkila sampai lak mboten bingung-bingung urip niku. Anane usum krisis ngene do bingung. Niku mergo sing Maha Loman ora tau diitung, diliwati, dianggap ora iso apa-apa. Lek salah dhewe. Yang memiliki saham kehidupan nomor satu niku lak Gusti Allah. Lah kok pakar-pakar ekonomi Gusti Allah ora tau diitung blas. Ya bingung terus deh. Gitu tak? Nah ini kumulane kama kola batuhum kaya oleh dawuh sapa batuhum setengah ulama dawuhe ngangge sairan haramun ala man wahadallaha rabbahu wa afradahu an yaj tada ahadan rafta wa ya sahibi qif bi ma'al haqqi waqfatan amutu biha wujudan wa ahya biha wujuda wa kulli mulukil ar ditajhadu juhdaha fadhal mulku mulkun la yuba'u wa la yuhda. Saya tahu mondok niki jenenge bahare bahar tawil. Haramun iku haram. Begitu haram iku ya ora oleh. Ora oleh iku ya aja pisan-pisan mbok lakoni. Sapa sing ora oleh? Ora oleh alaman ing atase wong. Wahada kang wis nyuwijaken sapa man Allah ing Gusti Allah Rabbahu ya pangerane man. Wa afrodalan wis ngijekaken sapa manhu ing Allah. Haram bagi wong sing wis bertauhid sejati. Haram bagi wong sing wis yakin ora ana liya sing sempurna liyane Allah. Apa sing haram? An yajtada arep yen to. Napa istilahe? Ngunjukaken arep yen to nglaporaken. Ahadan ing suwiji ngaturaken rafdan ing pitulungan. Jadi lek enek wong wis bertauhid tenan kok isih nglapurna butuh pitulungan tapi sing dijaluk pitulungan liyane Allah niku haram. Nah, kula sampeyan dos pundi? Ngakune ngaku iman, la ilaha illallah tapi ditinggal duit bingung. Ditinggal bucu, bingung. Ditinggal bati, bingung. Ditinggal sawah, bingung. Nah, ini nggih. Tingkat tauhid wahadane ya urung tok kono ya berarti urung patek haram ngoten lah. Jadi lek urung bertauhid tenan lapor teng liyane Allah niku nggih, mboten patek haram. Tapi lek wong sing wis tingkat Gusti Allah tok, wis muni ngono kok ijek golek-golek liyane. Perlu diamok. Napa malih Gusti Allah sing Maha Suci. Nuwun sewu. Bojo niku nek sampeyan wis kadung berjanji setia sak donya kuwi sing tak senengi kowe tok lho, Bu. Mun muni ngoten ta sampeyan nggih. Lah kok isih tolah-toleh golek liyane apa ora? Apa betul haram ngoten niku? tegese minimal nunggu ibu niku kan diharam. Ngaten. Wa ya sahibihu kanca ingsun. Kif mandeka sapa sira bi kelawan ingsun. Mal haqqi sekertane pangeran kang maha sejati. Wakfatan kelawan saendekan. Hei kanca-kanca, wong-wong sing dupateng blesat mloya mlayu njaluk pitulungan rono rene. Ini lho, mendek sedelok karo aku. Mendek sing kira-kira mendeke kuwi sampai pada tingkat amutu. Mati sapa ingsun biya kelawan wakfah olehku mati wujudan hale demen. Wa ahyalan urip sapa ingsun biya kelawan wakfah olehku urip wujudan yo kelawan demen. Ayo kowe lek pengin mati yo demen, urip yo demen. Melu aku, mendeka sedelok sebo ning ngersane Gusti Allah. Golek ora ngono tenan senenono aku. Soale lek wis ngono tenan ya ora kelingan sapa-sapa lho ngoten wis ora kabar nyeneni mengke. Wakul Pandhawa sapa sira limulukil ardi maring pira-pira rajane bumi. Eh, raja-raja bumi. Wakul Pandhawa sapa sira he kancaku dawa limulukil ardi maring pira-pira raja ning bumi. Ngucap piye? Tajahat nemen-nemen ana sapa sira judaha ing oleh nemen-nemene muluk. Awakmu kuwi duwe raja, duwe kraton, ngono oleh nemen-nemene njaga kratonmu ora barbar. Padahal fadhal mulku mongko utawi kiki kraton iku mulkun kraton. La yubau kang ora kena didol, wala yuhda lan ora kena di hadiahno. Manane napa? Awakmu kuwi napa? Duwe ratu, duwe kraton kaya ngono. Iku engko lek upama niku pada suatu saat dhewe wis mati, ora mati, ji arep mati. Contohnya, wani piyambake kena penyakit liver, kencing manis, campur jantung, deg-degan. Sekarang dokter divonis, pokoknya ini tinggal 3 jam lagi mati kamu. Untuk tidak mati, maka harus diambilkan obat dari luar negeri, harganya 1 miliar sak suntian. Padahal ini resep harus digunakan sampai 100 suntian. Berarti 100 miliar. Maka sampean jadi rojo pengene perusahaan sampean sing kerajaan perusahaan itu senilai 100 miliar. Kira-kira didol apa alung mati ae.
1: Alung mati.
0: Alung mati. Yo. Yo didol. Sing penting urip. Nggak perlu asalnya dek wis dadi rojo sawaya ombo nudungi tukang macul, nudungi tukang traktor kaya rojo tadi gue. Pirang-pirang bau, pirang-pirang hektar. Geri-geri kerajaan sing kaya ngono kuwi didol ya ora kenek, diadiano gak kenek asale. Nemen-nemeni leh jogo kraton niku. Ning ternyata gitu, nalika nyangkut soal mati dan hidup. Itu tidak ada harganya. Gitu nggih, terus dikandani karo Pak Dokter niki anu lho Pak. Jenengan iki gagal ginjal lho Pak. Niki bisane sampean uripe awet kudu cuci darah 3 hari sekali. Maka cuci darah niku jare enek sing 500.000, enek sing 100.000. Gek 3 dina pisan. Lah niku kira-kira lek lorone setengah tahun ngono ora dadal 10 bau. Nggih ta? Lah niki monggo ta? Sampean sak loman-lomane wong karo napa? Sawah sing sampean anggap nguwai urip sampean niku mawon sampean pol notok nalika arep urip karo mati niku ternyata gak iso nyelesekne kok nggih. Dene kowe gelem nyedhek ning Allah. Urip ya seneng, mati ya seneng. Mergo urip seneng nalika selalu rasa dekat dengan Allah, tidak pernah kekurangan. Mati ya seneng mergo dalam kematian itu ada pertemuan abadi yang tidak ada habis-habisnya. Coba itu direnungkan. Kif wakfatan. Berhentilah sejenak, berpikir sejenak. Apalah artinya ini kalau tidak kamu hayati yang betul-betul untuk mendekat kepada Allah. Lek trimo diwah wong ning donyane diwah pira suwene ta? Wong dadi artis terkenal ngono ae paling 30 tahun ngono saiki wis ora enek sing ngrungokno lagune. Iya ta? Kurang terkenal piye Gus Plus saiki ya ora patek payu. Kurang terkenal piye Omah Irama saiki malah dadi kiai lho ngoten lho. Ya, ternyata donya niku mboten langgeng. Artinya apa? Harapan kepada selain Allah itu pasti terbatas. Yang tidak terbatas, hidup dan mati selalu bisa dekat. Hanyalah kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun tiyang sing napa nggih? Sing pun mulai sadar tentang kedekatan kepada Allah. Niku wau reaksine pertama niku wau. Karena dia selalu dekat kepada Allah, dia tidak pernah tego untuk mengecilkan permintaan hanya sekedar kepada sepenak amang kerucuk-kerucuk lah. Wong niku lek cita-citane kepengin ketemu bos e, lek trimo diketemoni satpam ngoten lagi mboten purun. Iya ta? Nah, lek trimo ditemoni satpam ngono. Ya aku pokoknya kudu ketemu bos e sampean. Karena apa? Memang dia punya himmah, punya cita-cita sangat tinggi. Wis to lek sampean ora iso nyelesaikno soalku, sing iso nyelesaikno kalau bos sampean. Mesti ngoten. Niku pertama. Mergono apa? Nggih, panjen wong niku ngoten niku. Wong niku wis dadi watek gawane urip saben wong niku sadurunge ketemu cita-citane mesti golek sebabe cita-cita. Iya ta? Bisane wong niku urip niki sementara lho, sementara umume wong mikir lho. Sementara umumnya wong mikir niku kenyataan wong kuwi bisane urip kepenak kudu mangan cukup, nyandang cukup, papan pernah. Ya. Nah, untuk bisa mangan cukup, nyandang cukup, papan pernah iku butuh duit. Untuk bisa oleh duit kudu nyambut gawe. Untuk bisa nyambut gawe kudu duwe modal. Ya, untuk bisa dapat modal harus mengenal orang yang punya modal. Lek ketepaan sing dikenal sing duwe modal iku bapak, ayo karek njaluk. Lek sing dikenal sing duwe modal iku bank, ya kudu lobi karo pihak bank. Nah, di situ akhirnya kita dipaksa untuk ngurusi sing luwih ngisor luwih. Padahal cita-citane kan soal duit wae nggih. Soal sandang, pangan lan papan nggih. Lho ngoten iku temenggoe kok iso terus moro iso iso nyembah kreditur bank. Nggih ta? Iso nyembah sing tukang nandatangani modal. Iso macam-macam niku mengke. Patine menungso niku rata-rata tergantung tenggene asbab. Tenggene pira-pira sebab. Tapi lek wong niku wis mulai sadar pol-polane pol. Lah iya. Lah iya, waduh mulai mucuk, mulai mboten mengisor tapi mendhuwur. Himae pun mulai mucuk. Lah iya, sakjane wong sing dibutuhne iki lak mangan, nyandang, mapan tak ngoten. Lah mongko mangan, nyandang, mapan sing tak alami selama iki ora tau wucul sangko aku. Wong aku ning dinggon ya iso mangan, ya iso nyandang, ya iso mapan. Aku lahir procot. Urung nyambut gawe, urung kenal bang, urung kenal sapa-sapa. Ya wis diwehi popok, ya wis diwehi susu, wis diwehi selimut, wis dikurungi kocong, ora oleh kena nyamuk gitu. Terus jasa sampean apa? Kok sehingga mendapatkan fasilitas seperti itu? Kalau alasan orang untuk dapat fasilitas itu harus kerja. Aku lah pengen oleh opah ya kutu kerja keras. Enggak uripku cukup ala. Saya kita tak kau. Nali kau kau ben urung duwe kerjaan apa apa nangis karo ngompol tak ulah. Sebab bangga ni apa? Nyatane dicukupi. Cukup loh. Cukup tak? Iya. Ya kok saya iki kau masih sok keroncal keroncal kau je ragu ragu. Kok kau ya kau ya rai sok urip. Nah, ini kau jenenge saman keliwatan lali karo Gusti Allah. Lek wong niku wis mulai sadar duwe rasa mulai enten pemahaman, mergo basiroh basirohe pun mulai melek, piye-piye pun mulai yakin, lek Gusti Allah lek nata sembarang kalian niku pun tepat. Dia tidak mau lalu menggantungkan persoalan itu kepada selain Allah. Mulai kenal asal ini rumah sana berdiri sehingga kayak rokok niku satpam. Tiba-tiba bangsa suwe-suwe lah satpam gitu tiba-tiba rokok itu kok atasane kok dure satpam bagian personalia. Suwe-suwe dia kenal. Nah dia kira suwe-suwe kenal kan. Oh personalia gitu tiba-tiba orang kayak diwi gue kayak bosnya kono direkturnya kono. Suwe-suwe kenal karo direkturnya. Dia berdiri mijeti direkturnya. Wes akrab kok nggih. Karena dekat lan akrab, karena akrab tahu banyak persoalan. Maka dia akhirnya sudah enggak ragu-ragu lagi wes toh. Wes aku ora perlu dadi satpam, aku ora perlu dadi bagian persoalan. Aku ora perlu dadi apa-apa lah. Wong aku wis akrab karo bose, didadekne apa-apa terserah. Wong ora dadi apa-apa ya wis bendina dicukupi ya. Ketepaan ora masuk ning gone daftar pegawai, tapi bendina barengi lungoning dindi sing ngetutno ndek dadi punakawan. Nggih. Sandal sing nyukupi ndek engko butuh anu sing anu ndek nek tuku rokok ndek sing mlayu dhisik. Niku mengke suwe-suwe ndek wis wegah. Cara duwe persoalan lapor satpam percuma, ora usah lapor aku bendina mijeti kok. Pangene ten. Dadi kula jenengan wis mulai kenal Gusti Allah suwe-suwe wegah. Omong-omongan mbek wong sambat karo wong wegah. Alah, sambat to paling-paling ya di apa istilahnya disaingi padha sambate. Nggih. Anu lho yo iki piye to ponakanmu kuwi lho. Arep libur posoan kok gerudukan do mulih nggih kabeh njaluk dhuwit sakmono akeh lho. Iki ngene aku yo pasrah nyekel dhuwit. Mbok tolong to yu aku iki diutangi ora akeh kok 300 apa 400 ngono lho kena nggo sak budalan lek kuliah. Ngono kuwi ya dijawab ngono. Alah dik sampean iki kok ora ngrasakno. Ngene malah disaiki. Sambat to sambat padha krucuke. Malah disaiki niki mengke. Sampean niku piye to? Aku iki saking winginane iki jane arep ngomong sampean ora sida. Aku dhewe iki lagi bingung. Ponakanmu sing dikenane lunga ning Malaysia iku lho. Iku dikenane bisane daftar ana lah nggowo dhuwit 8 juta lah iku lek utang. Lah saiki sing diutang iki nagih aku. Ini aku wis gedandapan gelang kalung wis tak protoli jek urung cukup. Akhirnya uang kurang, kepethuk uang kurang, akhirnya malah dobel kurang. Wong sambat petuk wong sambat akhirnya dobel sambat. Niku lho nasibe wong niku lek lapor ning gone sing ora patek loman. Dan mula sangka niku Syekh Ibnu Athaillah ngelingaken malih. Wa tarfa'an ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu makana huwa lahu wadian man lam yastati an yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. La tarfa'anna, ojo pisan-pisan nglapurna sapa sira. Niki nganggo wong cah pondok lek arane ngangge nun taukid. Nun taukid niku ngomong sing temenan niku jenenge taukid. Dadi lek maknane latar fa'ana ojo pisan-pisan nglapurna temen sira. Temenan ojo pisan-pisan kowe nglapurna ila ghairihi maring liyane Allah. Nglapurna apa? Nglapurna hajatan ing kebutuhan. Sing huwa kang utawi Allah iku muriduha zat kang nibakno kang nekakno hajat mau alaika ing atase sira. Kuwi dikrentekno Allah atau dipaksa Allah dilebokne Allah ning ngene siji keadaan dalam satu posisi sing kowe butuh. Kuwi sakjane sing jegurno rono iku sapa? Sinten sing jegurno? Gusti Allah. Kok moro-moro kowe saiki butuh rezeki lho niku lho. Sing mepetno kowe terus moro butuh rezeki ini sing mepetno ngoten iku sinten? sinten sing desek sampean mara-mara butuh rezeki ini. Gusti Allah. Dene sing mepet karo Gusti Allah iku fakaifa. Monggo kaya apa yarfa'u bisa ngangkat? Fakaifa monggo kaya apa? Yarfa'u nglapurna apa bisa ngangkat? Apa ghairu liyane Allah bisa ngangkat maing barang kana kang ana? Sapa Allah wa ya Allah lahu maring maiku wadian. Sing nyelehno. Lah nek sing nyelehno kat ibarate hajat iku butuh niku dibarek kaya dene watu gedhe ngoten nggih. Terus diblek ning nek sampean. Blek ngoten. Lah nek sing nibakno watu gedhe sing dikei letter hajat ngeblek ning kowe blek ngono kuwi. Lah nek sing ngangkat mau Gusti Allah terus diblek ning kowe, terus kowe bungok-bungok njaluk tulung kon. Ngangkat liyane Allah apa ya kuat. Ora kuat piye? Lha sing ngeblek lho Gusti Allah. Terus sing bakal ngangkat liyane Allah. Lah moko kowe wis sepakat, wis yakin. Jare ora ana sing kuat liyane Gusti Allah. Nek kok kroco-kroco padha menungsane mbok sambati, ora iso, ora iso. Wis ta? Wong. Kowe ngeloni anakmu. Mbok keloni sewengi-sewengi kuwi lho. Ijek dicolong nyamuk kok. Nggih. Lha kok sampean sambat ning ibu sampean wong ibu sampean nulungi perkara dicokot nyamuk ibu sampean ora ngatasi ya. Perkara dicolong nyamuk lho, ibu bapak ora iso ngatasi. Kenyataane nuwun sewu niki, anake wong sing rada sugih anyaran. Nggih, OKB, orang kaya baru. Orang kaya baru niku biasanya kemenyek. Sikile nemplek lemah ra oleh. Wana isek cilik iki dibuntuk sepatu wae sikile jare ndak masuk angin. Pokoke mangan sendok khusus gak oleh sendok campur-campur karo wong liya mun ndak alergi. Wah. Ngono nyatane meneng dokter-dokter ae. Berarti lagi pagak kecolongan. Belum sakit. Man utawi sapa wong ku layas tati. Ora kuwasa sapa man ora kuwasa an yarfa ayen to ngilangi sapa man ngilangi hajatan ing kebutuhan anafsi saking awak dhewe ne man. Lah nek liyane Gusti Allah iku ngilangi kebutuhane dhewe ora iso. Fa kaifa mongko kaya apa? Yes tati kuwasa sapa man. Kuwasa an yakuna yen to ana laha maring hajat an ghairi saking liyamen liyane maniku rafian bisa ngangkat. Ya kalau orang itu mengangkat apa yang ada pada dirinya saja sudah enggak bisa, bagaimana bisa menyelesaikan persoalan orang? Dene sampean dhewe wis peteng dedet kelimengan gedandapan golek dalane urung tok. Lah kok arep nuntun wong lu. Mboten sakit. Mila ida aurada tetkalane wis nekaaken sapa Allah Gusti Allah taala mulo alaika ing atase sira nekaaken hajatan ing butuh. Mugo sejenenge butuh karo gak butuh niku tekane nggih sak wayah-wayah niku sing nekakne sinten? Gusti Allah. Wong ngoten niku Gusti Allah niku ngilangi butuh niku gampang mawon kok kadang-kadang moro sampe digawe lali ngene dadi ra butuh. Iya lah, dikewe lali, ini bisa rabutuh. Ketemu wau jadi keluapean butuh rokok. Masya Allah. Sampai asbak ini digulai rana utisnya bisa. Ngomong itu marah-marah. Di nganu, apa, ibunya bunga-bunga. Pak, pak, pak, pa, ini lo anaknya mencret. Ngomong itu, gudang-gudang ngurusnya anaknya selali rabutuh rokok. Lagi ngomong sajane asale itu wis buta kecuk cangkemen. Moro-moro niku teng TV lah kok lagune dangdut anyar. Ngono wis ndelongo, berarti wis ra sida rokokan. Ternyata ngilangno buta itu tidak harus kebutuhan itu terpenuhi, belum tentu. Nek sing ngatur Gusti Allah niku saged tak ngoten niku. Nek sing ngatur sampean lah mboten, aku butuh 100 juta, berarti kudu teko 100 juta ora mesti. Ora mesti. Kowe butuh obat iku lak nalika kowe lara, lha nek ora usah obat loromu wis diilangi. Kan ora butuh obat. Ngoten. Tau anzala utawa nurunaken sapa Allah bika kelawan sira nurunaken nazalatan ing bilai kang temurun. Fa'lam. Mongko yakin sapa sira. Anahu sak temene kelakuan iku la rofi ora ana kang bisa ngilangi iku maujud laha marin hajat utawa nazilah mau ora ana kang bisa ngilangi siwahu sak liyane Allah. Yakin lek kowe ketiban butuh utawa ketiban bilahi yang cepet-cepet yakin lek iki ora enek sing iso nyelesekno kejaba Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa? Wis to? Jere sing nantang kopat kapita kaya ula tabangit. Nungsang jempali kaya kitiran. Nek sing jenenge buta cakil iku kalah karo dalane, ya kalah. Iya ta? Wis to, glonjoma bodho kaya Petruk, tapi lek ki dalang ngersakno Petruk dadi ratu, ya iso dadi ratu. Itu harus diyakini. Idh yastahilu krono mustahil. Mustahil an yarfa'a yento bisa. Apa sing mustahil an yarfa'a yento bisa ngilangi? Apa sing bisa ngilangi ghairu huliyane Allah? Ngilangi apa? Ngilangi ma ing barang. Kana kang ana sapa Allah wa ya Allah lahu maring ma ana iku wadi an nyelehaken. Karena mustahil sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah terus orang lain bisa menghilangkan itu enggak bisa. Butuh sakit. Sampai ngilu. Moro-moro ning kono ana ayang-ayang sama nilangi gak iso. Ini wis ditetapkan Gusti Allah. Wis ditetapkan Gusti Allah. Wis tak sepele mawon. Perkara kelilipen ngoten mawon. Kelilip-kelilip bleduk lebu teng mripat. Niku pele ini. Ini gue kadung ora ilang, ya ora ilang tenan. Wis diuyek-uyek rambutnya bojone barang jereke niku enek magnete dari diuyek-uyek rambut. Iso kesedot ya ora ilang. Upama ilang ya ora mergo rambut. Upama ilang ya mergo diilangi Gusti Allah. Ngoten. Mergo napa kok mustahil li subuti tauhidihi? Krana wis tetepe nyuwici akene Allah suwici ijen fi an ing dalam satenwe kelakuan iku la fa ila ora ana kang agawe iku maujud siwahu saliyane Gusti Allah. Mergo wis kadung dadi keputusan bahwa hakikatnya pekerja yang membuat sing gawe apa ae niku namung Allah Subhanahu wa taala. Sing menungso ngene iki tok eteng kemlawi niki namung wayang. Lek enek buta cakil ditempleki kerise Abimanyu kok terus buta cakile mengkis nik ngoten niku niku namung pokal gawene dalan. Nggih ta? Lah niku namung pokal gawene dalan. Jane janakane ora iso apa-apa. Wong enek panah mlayu kok tangane janak napa Abimanyu nek panah mlayu plek niku niku sing mlayu niku penggaweane dalang. Lah wong panah niku blas ora nemplek teng tangane Abimanyu kok. Namung kalih dalange ketoke ditambahne ngoten tok mawon. Dadi sampean iso makani anak, gedhekno anak, ngupakara anak niku. Niku namung pokal gawe, pokal gawene dalang diomongne ning gone janturane, lek iki duwe anak iki, iki iso ngrejekeni iki, iki iso ngramut iki. Niku namung unen-unen mawon ning sakjane niku ora iso apa-apa. Ora iso apa? Niku pun muttafaqun alaihi. Tegese wis disepakati anggere wong niku atine waras lho, waras lho syaraté. Niku mesti ngoten niku mbok wong Islam, mbok dudu Islam mesti percaya lek iki kabeh gaweane Gusti lho ngoten iku wis. Nek ora ngono berarti wis ora waras. Artinya ada faktor lain yang membuat dia berkata tidak begitu. Nek ati nurani sing waras mesti berkata bahwa ini semuanya adalah dari Yang Maha. Mbok terserah jenenge apa. Lek wong Islam langsung Allah ngoten mawon. Nek sing liyane ya Sang Hyang Widi, Sang Hyang apa kono. Tapi ini maknanya ekspresi penampilan dari bahwa semuanya ini tidak ada yang menciptakan, yang membuat, yang mengerjakan selain Allah. Wa'il wa ghaibun ghalibun ala amrihi la yughalibuhu ahadun. Wa idh walan tatkalane huwa utai Allah iku ghalibun wis menang ala amrihi ing atase perkarane Allah, la yughalibu mongko ora ana kang bisa ngalahaken hu ing Allah sapa ahadun wong suci. Lek wis ngoten iku sapa sing arep ngalahno? Kaisa gelem gak gelem ya kudu ngono kuwi. Wa yastahilun mustahil aitun halimale apa sing mustahil an yarfa ayantong ilangaken ha ing hajat mau angka saking sira. Apa sapa sing ngangkat sing mustahil ngangkat man wong. Wa yastati ukang ora kuwasa sapa man. Ora kuwasa an yarfa ayantong ilangaken sapa man ha ing hajat dilangno an nafsi saking awake dhewe. Lah wong nguculi kebulete hajat sangka awake dhewe ora iso kok arep nguculi hajat sing nggone wong liya. Launa zalat lamun temurun apa hajat bihi kelawan man layas tati umau mergo apa li subuti ajzihi krana wis tetepe apese man wa dhafihi lan tegese apese man wa minal muhal. Laniku setengah saking perkara kang muhal apa ta'allukuka utawi oleh gumantung sira fi hajatika ing dalam kebutuhan sira gumantung biman kelawan wong wa kang utahe maniku muhtajun ya butuh mislu kamadani sira. Mustahil wong sing ijik ngelak mbok jaluki ngombe kuwi mustahil iso nuruti kemareman. Ning kono dhewe ngelak banyune mung setengah gelas. Kau ke butuhmu wui rong gelas. Tapi tidak bisa. Betul tak? Mulane, wonten sebagian ulama sing dakwaken. Dakwaken, sapa wonge kok gantung no kebutuhan. Sing gantung no kebutuhan itu punya harapan yang kuat, terlalu optimis kepada selain Allah, maka dia tertipu oleh harapannya sendiri. Pasti dia akan kecewa. Kemudian mesti napa sing damel kebutuhan niku Allah, kebutuhan niku Allah lek menemplek nek kebutuhan niku berentet lho. Allah niku lek menemplek nek kebutuhan niku berentet. Sampeyan dikai sepeda motor ngoten mawon niku sakjane ora kok mundak. Ora butuh mundak butuh. Di sepeda motor terus butuh bensin, butuh uli, butuh ban, butuh rantai, butuh busi. Dan ini mungkin sama kayak skema mungkin busi ini butuh sing dodol busi, rantai ini butuh sing dodol rantai, ban ini butuh tukang tambal ban. Padahal ini enten ketentuan barang kudu duwe SIM, kudu duwe STNK, kudu duwe helm, kudu iki. Wah ini mungkin jadi asalnya di urung di sepeda motor gak butuh, saya ketekan sepeda motor malah butuh. Saged sampean hindari? Betul saged wong nyatane sampean kon ngedol sepeda ya ora wani. Wah ya repot tinggal sepeda aku tak jalan. Tapi padahal ya, kebutuhannya tambah. Tadi dihindari orang iso kok. Ya. Nah mula sangka niku sing penting monggo kula panjenengan sedaya lek pun belajar suluk atine pun mulai sadar bahwa yang berkuasa hanya Allah. Ya orang usah kemalan wadul lah. Minimal niku latihane. Ora usah kemalan wadul dateng liyane Gusti Allah. Monggo disabari napa sing diparing Allah dateng kula panjenengan sedaya kanthi tetap ngeraos keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk pitulung saking Allah saged saestu-estu ngeraos keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo kita pungkasi kanthi sareng-sareng donga Al-Fatihah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu sahabatu Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi na'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habibi ya nuril ain ya sakin khayali, aashiq bali sinin wala ghairak fi bali.
1: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya,
4: jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun
1: yang

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juli. Beberapa di antaranya adalah 15 Juli 1799, ditemukannya batu Rosetta di Rasit. Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rasit atau Rosetta, yakni sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania di Mesir. Kota ini sendiri terletak 65 km di sebelah timur Iskandaria. Prasasti ini berukuran 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memohis, Mesir pada tahun 1906 sebelum Masehi selama dinasti Ptolemaik atas nama Raja Ptolemaios V. Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan aksara hieroglif dan demotik. Sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir. Selanjutnya, 15 Juli 1916, berdirinya perusahaan Boeing di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat motor, roket, serta satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyiaran.

0: berdasarkan pendapatan pada tahun 2015, serta merupakan eksportir terbesar di Amerika Serikat berdasarkan nilai dolar. Kemudian, 15 Juli 1940, meninggalnya orang tertinggi di dunia. Robert Pershing Wadlow adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Dia kadang dipanggil dengan Raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illinois. Tinggi Robert mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kg atau 490 pon. Tubuhnya yang besar dan terus bertumbuh tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertrofi yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan sehingga pertumbuhan terus terjadi bahkan saat ia meninggal.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam Agenda Kota. Inilah Agenda Kota selengkapnya.
4: Keamanan digital menjadi keharusan untuk senantiasa ditingkatkan. Upaya itu pula yang terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Lewat Inspektorat Kota Madiun, bimbingan teknik dan audit keamanan pemerintah digital pun digelar Selasa 14 Juli malam. Kegiatan BIMTEK yang berlangsung di Hotel Grand Bintang Tawangmangu Karanganyar itu dibuka PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Data di pemerintahan merupakan data penting. Beberapa di antaranya masuk kategori data rahasia. Sementara itu, ancaman serangan di dunia digital juga semakin canggih. SDM di pemerintah daerah harus bisa menanggulangi, mencegah, dan mengambil tindakan yang tepat jika ancaman benar-benar terjadi. Kegiatan pun menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Kegiatan diikuti ASN yang membidangi dari beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung selama 4 hari. Tidak hanya materi, namun juga praktik. Kegiatan diharapkan benar-benar dapat mengoptimalkan sistem keamanan digital di pemerintah Kota Madiun.
5: Terus mematangkan persiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam audiensi antara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH dan Event Organizer atau EO di Balai Kota Madiun pada Selasa 14 Juli. Audiensi membahas konsep pelaksanaan kegiatan, rangkaian acara hingga teknis penyelenggaraan agar peluncuran program tersebut berjalan lancar dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Gerakan pilah sampah dari rumah menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kesadaran warga dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota F. Bagus Panuntun memberikan sejumlah saran dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, launching tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat sehingga pesan yang disampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: baik di tengah masyarakat.
1: Pemerintah Kota Madiun tengah bersiap menuju pemerintah digital. Berbagai langkah mulai dilakukan, salah satunya kegiatan forum pemerintah digital yang berlangsung di GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Selasa 14 Juli. Forum ini diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, Unsur Media, Pengusaha, LSM, dan lain sebagainya. Forum pemerintah digital ini sebagai langkah awal dalam roadmap Madiun Digital Government yang ditargetkan pada 2030 mendatang. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyebut, pemerintah digital merupakan suatu keharusan saat ini. Pasalnya, era digitalisasi sudah sangat masif. Masyarakat sudah termanjakan dengan layanan digitalisasi dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhan barang, makan, pakaian, dan lain sebagainya. Segala kebutuhan itu bisa diakses dari rumah dan diantar sampai rumah. Tayal, pelayanan pemerintah juga harus bisa mengikuti. Namun tentu tidak mudah, pemerintah Kota Madiun saat ini mulai menyiapkan langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Mulai mempersiapkan seluruh data yang menjadi kebutuhan masyarakat, platform digitalnya, AI government, dan lain sebagainya. Roadmap tersebut sengaja dipaparkan di hadapan audiens untuk dilakukan review bersama dalam forum pemerintah digital. PLT Wali Kota menambah, pemerintah digital tersebut memiliki visi besar di 2030 mendatang, yakni masyarakat sebagai prioritas utama, tersedianya satu data dalam satu platform layanan pemerintah dan menyajikan satu pengalaman bagi masyarakat. Pemerintah Kota Madiun memang berharap adanya satu rekam jejak pengalaman hidup masyarakat, mulai dari lahir, sekolah, pekerjaan, sampai kesehatan.
2: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.
3: 15.20 Cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

93 FM LPBL Radio Suara Madiun. Hai, selamat sore sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Balik lagi nih di program kesayangan kalian, yaitu 1520. Dan di kesempatan kali ini, di tanggal 15 Juli 2026 ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, di hari Rabu nih, ditemenin sama Sukma ya, gak lama-lama sih, sampai jam 7 petang nanti aja. Dan tadi dibuka dengan Avril Lavigne, dengan ironik. Siapa nih kehidupannya yang lagi ironis-ironisnya? Tenang, di sini Sukma akan menghibur kalian dengan playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian, dan akan ya ngajak kalian santai lah sore hari ini.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Adele dengan Easy on Me. Easy enggak nih? Enggak ya kayaknya. Lagu yang enak banget, lembut banget, smooth banget, dibawainnya sama Adele juga yang punya ciri khas ya dengan suaranya yang tegas itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tapi kalian tahu enggak sih makna dibalik lagu Easy on Me ini tuh apa? Pernah denger enggak sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Lagu ini tuh menceritakan sebuah apa ya, seperti sebuah surat yang ingin disampaikan terhadap anaknya gitu ya. Surat terbuka yang penuh dengan kerentanan tentang sebuah hubungan, sebuah penyesalan, dan juga sebuah permohonan maaf. Dan lagu ini kan ditujukan terutama untuk putranya ya, anaknya, dimana Adele menjelaskan alasan dibalik perpisahannya dan meminta sang anak untuk bersikap lembut padanya atas keputusan yang sulit yang harus memang harus diambil ya sahabat-sahabat Suara Madiun demi kebahagiaannya, gitu ceritanya. Dalam banget. Nyangka gak kalau lagunya itu tentang sebuah perpisahan. Lagu seenak ini, lagu se apa ya, se menyenangkan ini dan sedalam ini, ternyata berujung apa ya namanya, sebuah rasa sakit gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Benar-benar easy listening banget, enak banget, lembut banget lagunya ya sahabat. Setuju enggak kalian-kalian semua sama Sukma nih di sini? Dan lagu ini tuh ya itu tadi ya, karena apa namanya, mengungkapkan atau mungkin cara dia menyampaikan surat terbuka kepada sang anak. Dan di sini ada tuh kayak minta pengertian gitu kepada anaknya bahwa ia telah mengubah hidup dan mengorbankan banyak hal demi mengejar kebahagiaannya sendiri, sehingga ia minta sang anak untuk memahami kondisinya gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ada rasa bersalah dari liriknya itu mencerminkan sebuah apa ya, perjuangan batin dari Adele sendiri, dan ada rasa bersalahnya karena tidak bisa mempertahankan keutuhan keluarganya gitu. Tuh sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dalam banget lagunya, emang enggak tahu kenapa emang Adele enggak pernah gagal sih soal ini ya, bawain lagu-lagunya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan biasanya untuk orang-orang yang pernah mengalami sebuah kegagalan itu, ini apa namanya, seperti rasanya tuh seperti kayak dihantam barang yang benar-benar keras gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, hingga terkadang itu jadi kehilangan arah gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan kadang sampai ngerasa kayak ada krisis identitas dalam dirinya itu, sampai dia tuh mencari-cari tuh tujuan hidupnya tuh apa sebenarnya gitu ya. Dan kayak apa ya, satu lagu ini nih, lagu dari Teteh Billie Eilish ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Siapa yang sering manggilnya Teteh Eilish ini? Ada satu lagu nih dari Billie Eilish, What Was I Made For. Nah, di sini tuh lagu yang apa namanya, bercerita itu tadi ya, bercerita tentang sebuah tentang seseorang. Bukan sebuah ya, tentang seseorang. Dimana dia itu mempunyai sebuah krisis identitas dan juga pencarian tujuan hidup. Yang awalnya lagu ini tuh ditulis sebagai soundtrack film Barbie. Masih inget gak Barbie-Barbie itu? Dan lagu ini tuh mempresentasikan sebuah kebingungan dari Barbie-nya itu gitu ya. Di filmnya itu ia mempertanyakan eksistensinya itu dan makna kebahagiaan sejati di luar rutinitas yang telah atau mungkin ditetapkan untuknya gitu. Jadi ya itu tadi, biasanya setelah seseorang mengalami sebuah tekanan atas sebuah masalah, terkadang jadi sebuah itu tadi, kehilangan arah dan bingung
tentang siapa dirinya dan seharusnya bagaimana dia. Dan semoga lagu dari Billie Eilish satu ini mewakilinya. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Jadilah penghemat air.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun, udah sampai di penghujung acara nih 15.20. Tapi tenang, masih ada Rian yang akan nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Bukankah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juli? Beberapa di antaranya adalah 15 Juli 1799, ditemukannya Batu Rosetta di Rasit. Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rasit atau Rosetta, yakni sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania di Mesir. Kota ini sendiri terletak 65 km di sebelah timur Iskandaria. Prasasti ini berukuran 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memohis, Mesir pada tahun 1906 sebelum Masehi, selama dinasti Ptolemaik atas nama Raja Ptolemaios V. Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan aksara hieroglif dan demotik, sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, Batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir. Selanjutnya, 15 Juli 1916, berdirinya perusahaan Boeing di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat motor, roket, serta satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan dan dukungan produk. Boeing adalah salah satu produsen pesawat terbesar di dunia

0: berdasarkan nilai dolar. Kemudian 15 Juli 1940, meninggalnya orang tertinggi di dunia. Robert Pershing Wadlow adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Dia kadang dipanggil dengan raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illinois. Tinggi Robert mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kg atau 490 pon. Tubuhnya yang besar dan terus bertumbuh tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertrofi yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan sehingga pertumbuhan terus terjadi bahkan saat ia meninggal.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Di 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Sonora Madiun. Hai, selamat malam sobat Sonora Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian, balik lagi untuk temani Anda semuanya di 15.20 untuk sesi yang terakhir atau sesi kelima untuk kesempatan kali ini, tepat di hari Rabu ya, di tanggal 15 Juli 2026. Silakan untuk bergabung untuk nikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan ya sampai di jam 8 malam nanti.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak dan tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Wah, cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we dek? Aja coret-coret ning kono.
5: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar kota

93 FM Radio Suara Madiun, sudah jam 6 lebihnya. Oh sorry, jam 7 ya. Lebih 32 menit sampai Suara Madiun. Kita masih bersama-sama di 15.20 untuk hari ini. Tapi di hari Rabu ya, di tanggal 15 Juli 2026. Cepat banget ya, berarti udah sampai di tengah bulan nih sahabat Suara Madiun. Gimana nih aktivitas? Apakah masih aman-aman aja? Ataukah ada sesuatu yang mesti diperbaiki? Nah, kalaupun ada yang mesti diperbaiki ya dikejar. Semoga apa yang menjadi tujuan utamanya bisa tercapai ya sahabat Suara Madiun. Jadi aktivitas yang perlu adanya perbaikan itu bisa diperbaiki dengan baik. Gimana nih? Bingung ya? Ya pokoknya bisa diperbaiki lah ya, agar hasilnya juga lebih maksimal. Oke deh, yang pasti kita masih akan lanjutkan perjalanan kita sampai di jam 8 malam nanti, tetap di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana.

mendengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Berdirinya Republik Cina. Tahun 1912 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Tiongkok. Setelah lebih dari 2000 tahun diperintah oleh sistem kekaisaran, negara itu resmi memasuki era baru dengan berdirinya Republik Cina. Peristiwa tersebut sekaligus mengakhiri kekuasaan dinasti Qing, dinasti terakhir yang memerintah Tiongkok sejak pertengahan abad ke-17. Perubahan itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Menjelang akhir abad ke-19, dinasti Qing menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kekalahan dalam sejumlah peperangan, campur tangan negara-negara asing, hingga krisis ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut memicu munculnya berbagai gerakan yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan. Salah satu tokoh yang berada di garis depan gerakan itu adalah Sun Yat-sen. Ia dikenal sebagai pemikir sekaligus revolusioner yang mendorong lahirnya pemerintahan republik. Melalui berbagai organisasi, Sun Yat-sen menyuarakan pentingnya meninggalkan sistem monarki dan membangun negara modern yang berlandaskan nasionalisme, demokrasi, serta kesejahteraan rakyat. Perubahan besar akhirnya terjadi setelah meletusnya Revolusi Xinhai pada tahun 1911. Revolusi tersebut mengguncang pemerintahan dinasti Qing hingga kaisar terakhir Puyi memutuskan turun tahta. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 1 Januari 1912, Republik Cina resmi diproklamasikan dan Sun Yat-sen dilantik sebagai presiden sementara pertama. Lahirnya Republik Cina membuka babak baru dalam sistem pemerintahan Tiongkok. Konsep-konsep politik modern seperti konstitusi, lembaga perwakilan, dan pemerintahan sipil mulai diperkenalkan. Meski pada perjalanannya Republik masih menghadapi berbagai konflik politik dan perebutan kekuasaan, peristiwa tahun 1912 tetap dikenang sebagai awal berakhirnya era kekaisaran di Tiongkok. Atas perannya dalam memimpin gerakan revolusi dan mendorong berdirinya Republik Cina, Sun Yat-sen kemudian dikenal sebagai Bapak Bangsa. Pemikiran dan perjuangannya memberi pengaruh besar terhadap perkembangan politik Tiongkok pada abad ke-20 dan menjadi salah satu fondasi perubahan yang terjadi setelah runtuhnya sistem kerajaan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, kita nuntaskan 15.20 untuk kesempatan kali ini di hari Rabu di tanggal 15 Juli 2026. Dan insya Allah lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Tapi jangan khawatir, selepas ini Rian masih akan balik lagi untuk menemani Anda semuanya di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia yang hadir selama 3 sesi penuh berturut-turut ya, dari jam 8 sampai dengan jam 11 malam. So, don't go anywhere, jangan kemana-mana. Oke, Rian pamitan dulu ya. Ketemu lagi di Lala Popi ya. Jangan kemana-mana. Sampai jumpa.

0: tune on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juli? Beberapa di antaranya adalah 15 Juli 1799. Ditemukannya batu Rosetta di Rasit. Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rasit atau Rosetta, yakni sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania di Mesir. Kota ini sendiri terletak 65 km di sebelah timur Iskandaria. Prasasti ini berukuran 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memohis, Mesir pada tahun 1906 sebelum Masehi selama dinasti Ptolemaik atas nama Raja Ptolemaios V. Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan aksara hieroglif dan demotik, sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir. Selanjutnya, 15 Juli 1916, berdirinya perusahaan Boeing di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat motor, roket, serta satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan dan dukungan produk. Boeing adalah salah satu produsen pesawat terbesar di dunia, juga kontraktor pertahanan terbesar kedua di dunia berdasarkan pendapatan pada tahun 2015. Serta merupakan eksportir terbesar di Amerika Serikat berdasarkan nilai dolar. Kemudian, 15 Juli 1940, meninggalnya orang tertinggi di dunia. Robert Pershing Wadlow adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Dia kadang dipanggil dengan raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illinois. Tinggi Robert mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kg atau 490 pon. Tubuhnya yang besar dan terus bertumbuh tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertrofi yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan sehingga pertumbuhan terus terjadi bahkan saat ia meninggal.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

hati. 93 FM Radio Suara Madiun, selamat malam kembali sahabat Suara Madiun. Apa kabarnya sahabat Suara Madiun? Sudah siapkah untuk mendengarkan lagu-lagu lawas di acara yang satu ini? Semoga udah siap ya. Baik, sekarang kita ketemu lagi di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk hari ini di hari Rabu di tanggal 15 Juli 2026 yang akan hadir selama 3 sesi ke depan. 3 kali sesi yang akan hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Jadi untuk sahabat Suara Madiun yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali. Baik, Rian sudah siap untuk menemani semuanya. Silakan merapat turun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
6: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
5: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
6: Ayo dok, tajak saiki. Setiap hari Sabtu, pukul 15.

0: Madiun. YTTA sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93FM Produser Madiun. Baik, kita tuntaskan sesi pertama Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini. Dan kita segera memasuki sesi yang kedua, sahabat Suara Madiun. Dan tentunya untuk yang masih terus bertahan untuk merapat, untuk menikmati lagu-lagu yang disuguhkan di kesempatan kali ini, yang pasti jangan kemana-mana ya, karena lagu-lagu ini insya Allah bisa membuat istirahat Anda di kesempatan kali ini bisa lebih enak lah ya, bisa lebih nyaman istirahatnya. Baik, ya pasti Rian masih akan menemani sampai tuntas di jam 11 malam. Dan masih banyak sekali lagu-lagu yang akan dihadirkan spesial untuk kalian semuanya. Tentunya lagu-lagu Indonesia ya. Baik, ya pasti segera ketemu ya di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Oke sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juli. Beberapa di antaranya adalah 15 Juli 1799, ditemukannya Batu Rosetta di Rasit. Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rasit atau Rosetta, yakni sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania di Mesir. Kota ini sendiri terletak 65 km di sebelah timur Iskandaria. Prasasti ini berukuran 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan

206 sebelum Masehi, selama dinasti Ptolemaik atas nama Raja Ptolemaios V. Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan aksara hieroglif dan demotik, sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir. Selanjutnya, 15 Juli 1916, berdirinya perusahaan Boeing di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat motor, roket, serta satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan dan dukungan produk. Boeing adalah salah satu produsen pesawat terbesar di dunia

0: zakat berdasarkan nilai dolar. Kemudian 15 Juli 1940, meninggalnya orang tertinggi di dunia, Robert Pershing Wadlow, adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Dia kadang dipanggil dengan raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illinois. Tinggi Robert mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kg atau 490 pon. Tubuhnya yang besar dan terus bertumbuh tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertrofi yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan, sehingga pertumbuhan terus terjadi bahkan saat ia meninggal.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: mau sih numpak motor buan toh anakmu toh.
1: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
0: Oh alah lele, ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
3: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
4: Suara Madiun 93

0: mendengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
3: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
4: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juli? Beberapa di antaranya adalah 15 Juli 1799. Ditemukannya batu Rosetta di Rasit. Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rasit atau Rosetta, yakni sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania di Mesir. Kota ini sendiri terletak 65 km di sebelah timur Iskandaria. Prasasti ini berukuran 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memohis, Mesir pada tahun 1906 sebelum Masehi selama dinasti Ptolemaik atas nama Raja Ptolemaios V. Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti

ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan aksara hieroglif dan demotik. Sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir. Selanjutnya, 15 Juli 1916, berdirinya perusahaan Boeing di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat motor, roket, serta satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa

0: berdasarkan nilai dolar. Kemudian 15 Juli 1940, meninggalnya orang tertinggi di dunia. Robert Pershing Wadlow adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Dia kadang dipanggil dengan raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illinois. Tinggi Robert mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kg atau 490 pon. Tubuhnya yang besar dan terus bertumbuh tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertrofi yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan, sehingga pertumbuhan terus terjadi bahkan saat ia meninggal.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Sonora Madiun, kita masuk di sesi yang paling akhir. Masih di Lama Pop, lagu Lama Pop Indonesia untuk kesempatan kali ini. Di hari Rabu di tanggal 15 Juli 2026 dan kita masih akan bersama-sama sampai di jam 11 malam nanti. Dan saya ucapkan selamat datang yang baru saja bergabung di sesi ketiga. Sudah terlambat sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Masih lumayan kok ya.

0: Sampahe, tak buang sini aja lah, mumpung gak ada orang.
1: Ambune, kok ora enak mentah ya? Ambu apa ya ki ya?
2: Betulah,
1: nah, kok enak sampah tuh ya? Iki sing gua sembarang siapa ya? Le, le, awamu tuh, sing gua sampah iki.
0: Loh, kok ngerti mbah?
1: Ya ngerti toh lele. Kone sampah kaya tulisannya jenengmu kok. Ngene ya le, buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab deh, bisa ngerusak lingkungan lan kesehatan.
3: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
1: Wes, saiki ojo dibalerin dah ya, Le. Ora tete kok tulisan to lele.
0: Nggih, Mbah. Ampun.
3: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
4: Buang sampah sembarangan? No way.

Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan. Suara Madiun 9.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick-up, dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil, dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar, dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Berarti apa produser Madiun, baik sahabat Suara Madiun. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk hari ini dari Rabu di tanggal 15 Juli 2026. Dan kita sudah sampai di penghujung ajang ini ya. Dan akhirnya langsung aja ya, dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Dan insya Allah besok kita bisa ketemu lagi. Selamat malam, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Oke sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juli. Beberapa di antaranya adalah 15 Juli 1799, ditemukannya Batu Rosetta di Rasit. Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rasit atau Rosetta, yakni sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania di Mesir. Kota ini sendiri terletak 65 km di sebelah timur Iskandaria. Prasasti ini berukuran 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memohis Mesir pada tahun 1906 sebelum Masehi, selama dinasti Ptolemaik atas nama Raja Ptolemaios V. Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan aksara hieroglif dan demotik, sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, Batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir. Selanjutnya, 15 Juli 1916, berdirinya perusahaan Boeing di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat motor, roket, serta satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa

0: berdasarkan pendapatan pada tahun 2015, serta merupakan eksportir terbesar di Amerika Serikat berdasarkan nilai dolar. Kemudian, 15 Juli 1940, meninggalnya orang tertinggi di dunia. Robert Pershing Wadlow adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Dia kadang dipanggil dengan raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illinois. Tinggi Robert mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kg atau 490 pon. Tubuhnya yang besar dan terus bertumbuh tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertrofi yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan, sehingga pertumbuhan terus terjadi bahkan saat ia meninggal.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dengar suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Sarajodal, Stop Tram, Maatska PG adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Sarajodal, Stop Tram, Maatska PG sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, Stop Tram, Maatska PG, Ots Java, Strom Tram, Masti PG, kemudian Semarang Cirebon, Stop Tram, Maatska PG yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet, hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia. Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi, dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter, dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: RBBL Radio Suramadu.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dan

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Syarat jodal, stop tram, Maat Skapiji adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Syarat jodal, stop tram, Maat Skapiji sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, stop tram, Maat Skapiji, Ots Java Strom Tram, Masti Piji, kemudian Semarang Cirebon, stop tram, Maat Skapiji yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia, Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi, dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter, dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Aja ngonan dok, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
3: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
2: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
4: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera. Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Syarat jodal, stop tram, Maatskapiji adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Syarat jodal, stop tram, Maatskapiji sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, stop tram, Maatskapiji, Ots Java Stromtram, Masti Biji, kemudian Semarang Cirebon, stop tram, Maatskapiji yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia, Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi, dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter. Dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 93.

0: Dengar suara Madiun.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
3: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
4: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
3: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
5: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, Stop Tram, Maatska PG, Ots Java Strom Tram, Masti PG, kemudian Semarang Cirebon, Stop Tram, Maatska PG yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai Kedua Rusia. Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter. Dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: RPL Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh, Pak. Saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, waduh, atau nanti tak iki?
4: Ini, Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Kak apa? Mereka, tak antoke, gratis. Ayo, malah aku yo.
4: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Palawaru Egi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kuta Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
4: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.

0: pikir bullying itu cuma bercanda. Kamu anggap ejekan itu hal biasa. Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggadu. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maats Kapiji adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maats Kapiji sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, Stop Tram, Maats Kapiji, Ots Java Strom Tram, Masti Biji, kemudian Semarang Cirebon, Stop Tram, Maats Kapiji yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia, Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi, dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter. Dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Nomor antrian 12. Weh, aku ki si maju.
5: Satu.
6: Duh, aku si, Pak.
4: Aku si lho, iki lho, Mbak.
6: Aku ki perlu si,
4: ada keperluan
6: si,
4: ki, Mbak.
6: Aku si.
4: Anakku selak nangis ki lho.
6: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongnya yang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku si lho, Pak.
4: Weh, salah, mas. Pokoknya aku disek, aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Itu ki, ratus kok ora dipateni kerane. Ojo boros banyak to lele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya,
4: jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun
1: yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
6: Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
6: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
8: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska Piji adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska Piji sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, Stop Tram, Maatska Piji, Ots Java Stromtram, Masti Piji, kemudian Semarang Cirebon, Stop Tram, Maatska Piji yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia. Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter, dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: LBBL Radio Suramadion. Suramadion.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Syarat jodal, stop tram, Maatska PG adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Syarat jodal, stop tram, Maatska PG sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, stop tram, Maatska PG, Ots Java Stromtram, Masti PG, kemudian Semarang Cirebon, stop tram, Maatska PG yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet, hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia. Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi, dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter, dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: Radio Suara Madiu. Radio Suara Madiu.
1: Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
3: Ayo dok, tajak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
5: Radio Suara Madiun.
4: Radio Suara Madiun.